Dari 5 lagu tadi, mana yang jadi favorit kamu? Apakah kamu ngefans sama Nuka? Apakah kamu ngefans sama Nicki, Semi? Ada terbaru juga dari Salma Salsabil tadi ya, Hacu. Nah, ini kayaknya mewakili kamu-kamu yang mau sakit kayak gimana pun ya, selama masih ada tenaga untuk berjalan ke kantor, ya harus tetap masuk gitu ya. Itu relate banget sama aku hari ini. Tapi gak apa-apa deh, mana jadi lagu favorit kamu? 1, 2, 3, 4, atau 5? Kasih tahu aku di Instagram Pro2 @Pro2SMG. Lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Atau WhatsApp 081-565-10953.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Aduh, ini bikin geleng-geleng banget ya, karena ternyata Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan 240 kasus HIV baru periode Januari sampai Mei 2026. Padahal baru jalan 5 bulan kemarin ya, di 2026-nya, tapi ternyata kasusnya banyak banget ya. Ini berdasarkan hasil dari peningkatan screening dan perluasan akses layanan tes di berbagai kelompok masyarakat beresiko nih ya. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan yang gak wajar, yang gak beres, yang gak bener ya teman Pro 2 ya. Jadi angka kasus HIV AIDS untuk Kota Semarang ini tertinggi di Jawa Tengah berdasarkan data BPS ya. Kalau di tahun lalu 2025 ada 620 kasus ya. Nah, ini meningkat lagi nih 240 kasus di tahun 2026. Padahal setengah bulan jalan aja belum ya, tapi kasusnya udah banyak. Nah, proporsi yang tertinggi ini berasal dari laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL. Ini mencapai 44%, diikuti dengan TBC 12%. Kemudian pasangan resiko tinggi 11%, populasi umum 11%, pasien infeksi menular seksual 9%, pelanggan pekerja seks 5%, dan wanita pekerja seks ini ada 2% ya. Nah, ini ya teman Pro 2, sekarang Dinkes ini sedang melakukan perluasan akses layanan tes HIV, apalagi mungkin buat kamu kelompok-kelompok rentan ya, tes aja nggak apa-apa ya, daripada kenapa-kenapa nggak tahu kan di depan kayak gimana, nanti badan kamu semakin habis, ternyata ada virus-virus ya yang ada di tubuh kamu, coba dicek aja, apalagi untuk masyarakat yang memiliki faktor resiko untuk HIV ya. Dan pelayanan screening ini juga menjangkau kelompok-kelompok yang belum terdeteksi ya teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 warga Kota Semarang, nah ini bisa nih segera lakukan tes aja ya, karena ini juga sudah ada layanan program namanya Lydia Dimari, layanan tes HIV dan layanan ARV di malam hari itu kan. Jadi enggak cuma pagi, siang, sore aja, malam-malam pun ini juga ada layanan kesehatan untuk tes HIV dan juga layanan ARV. Dan harapannya juga nantinya kalau misalnya teman-teman udah dinyatakan positif gitu ya, diharapkan masyarakat Kota Semarang yang lainnya tidak langsung memberikan stigma negatif terhadap orang-orang dengan HIV ini ya. Terus kita support, kita dorong biar tetap sehat, pulih ya, walaupun mungkin tidak bisa sehat 100% ya teman Pro 2. Nah, tapi alangkah baiknya lagi untuk kamu-kamu yang punya faktor resiko lebih tinggi ya, melakukan hubungan yang mungkin dengan orang-orang yang rentan terpapar HIV. Nah, alangkah baiknya kamu tes aja karena udah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

banget ya untuk jadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Jadi programnya apa untuk MTQ kali ini? Ada program namanya Heritage Tour Religi. Ini udah disiapin sama pemerintah Kota Semarang ya untuk mendukung MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Dan program wisata religi ini bergabung dengan wisata sejarah juga ya, dirancang sebagai bagian dari layanan untuk ribuan peserta pendamping dan juga tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 ini terus dimatangkan ya dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya ini Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA. Dan selain nyiapin arena perlombaan dan fasilitas pendukung, ini pengalaman wisata berbasis sejarah dan religi ini juga akan dihadirkan selama pelaksanaan MTQ Nasional 2026. Seru ya. Jadi enggak melulu sepaneng gitu kan ini para peserta MTQ-nya, karena nanti bisa ada paket wisata religi juga yang disusun. Jadi nanti peserta bakal mengunjungi sejumlah situs penting yang ada kaitannya sama perkembangan Islam khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya. Destinasinya mana aja? Mungkin buat kamu warga Kota Semarang malah enggak tahu ya kalau di Semarang ini ada wisata religi nih ya. Destinasinya untuk MTQ yang ke-31 ada di Makam Sunan Terboyo, kemudian ada di Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, kemudian Masjid Kauman Semarang juga yang dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan Islam di kawasan Kota Lama. Semoga semuanya nanti happy ya di pelaksanaan MTQ ke-31 untuk Kota Semarang, di mana Kota Semarang ini jadi tuan rumahnya. Semoga nanti bisa pulang dari Kota Semarang ya, dan kembali lagi ke daerah mereka masing-masing, karena pesertanya kan dari seluruh Indonesia kan. Bisa sangat-sangat terkenang gitu pas mereka diajakin jalan-jalan ke Kota Semarang, dan harapannya bisa balik lagi nih ke Kota Semarang. Semoga lancar untuk pelaksanaan MTQ Nasional yang ke-31.

0: Nha, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin.
1: Sebarang kepo, kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Raden Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Jam 8 pagi, votingnya udah aku tutup ya. Thank you buat kamu yang udah gabung. Ini tadi aku baca ya, semangat-semangat banget yang ikutan voting pagi ini. Coba aku cek dulu ya, pagi ini ada siapa aja sih yang udah gabung di Instagramnya Pro2, di @pro2smg. Katanya satu, oke. Favorit pagi ini Hachu by Salma Salsabil, oke. Terus ada juga yang vote lagunya Nuka. Terus ada yang vote lagu lainnya juga Hachu. Aduh, Hachu nih banyak banget ya teman Pro2 yang vote ya. Yaudah langsung aja yuk kita recap. Ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi ketiga dulu. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Itu dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini ya. Congrats buat Salma Salsabil dengan lagu terbarunya Hachu yang jadi juara pagi ini di Instagram Pro2 @pro2smj. Penasaran pengen tahu fullnya kayak gimana? Yuk kita dengerin, ini dia yang terbaru dari Salma Salsabil, Hachu.

0: siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan. Akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Tora, jelas air bersih di bumi yang semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan masa depan.

Dengan banyaknya huru hara akhir-akhir ini, semoga kita ketemu sama masa-masa indah lainnya ya. Lagi rame tadi pagi di Trades, ini gimana dolar udah 18.000, dolar udah 18.000 gitu kan. Aduh, pening pala ya, karena apa-apa jadi mahal ya teman Pro 2. Tapi pagi ini aku cek di jam 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, ini dolarnya sedikit menguat di angka 17.978,40 rupiah. Setelah tadi pagi memang bener sih, aku cek tuh sampai 18.000 lebih sedikit gitu teman Pro 2, dan ini pasti jadi kekhawatiran kita semua ya. Dan sebelumnya Bank Indonesia juga udah buka suara terkait nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dan ini Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menyampaikan kalau pihaknya terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik, dan pastinya Bank Indonesia ini juga mengambil langkah-langkah ya yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga memperkuat ketahanan eksternal. Langkahnya apa aja? Jadi mulai tanggal 2 Juni kemarin ya, Bank Indonesia ini udah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli falas dengan underlying ini menjadi 25 ribu US dollar per pelaku per bulan. Selain itu, BI ini juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal ya, mata uang lokal kita rupiah dalam kerjasama bilateral lewat skema local currency transaction, dan ini juga sebagai upaya ya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan juga memitigasi resiko volatilitas nilai tukar. Nah, kerjasama ini juga udah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Utara, dan juga Uni Emirat Arab. Semoga dengan adanya upaya-upaya ini ya, ini bisa memperkuat nilai rupiah karena luar biasa ini terus merosot ya. Dan sebelumnya juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini membantah anggapan yang menyebut kalau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini gara-gara kebijakan fiskal pemerintah yang ugal-ugalan. Katanya Pak Menkyu nih enggak ya, bukan itu, karena memang lagi ada konflik Timur Tengah yang bikin ini ya ekonomi jadi nggak menentu, terus pasarnya juga jadi nggak pasti gitu kan. Pokoknya sekarang penuh dengan ketidakpastian kayak hubungan kamu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang masih impulsif, yang masih suka belanja check out sana sini, kayaknya harus direm sedikit ya, karena ini dolarnya semakin melejit ya, nantinya akan berdampak juga dong sama kebutuhan kita sehari-hari yang apa-apa serba naik. Sekarang duit 100.000 nyampe mana nih teman Pro 2 ya, karena sekarang serba mahal kan. Tapi semoga ini hari ini menguat ya. Tadi pagi banget kan 18.000, ini tadi barusan aku cek 17.978,40. Semoga hari ini ada kabar baik, rupiah bisa menguat ya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

ini di Cina ya. Jadi pemerintah Cina mulai menerapkan sistem identitas digital nasional untuk humanoid atau robot yang menyerupai manusia yang beroperasi di Cina. Jadi robot pun ini kalau di Indonesia punya, kita-kita manusia punya KTP ya. Di Cina ini juga punya ya. Ini kayak KTP, aduh. Jadi setiap robot nanti bakal dapat nomor identitas unik kayak KTP milik manusia, kayak KTP milik kita-kita. Nah, untuk pembuatan KTP untuk humanoid ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya perkembangan teknologi robot dan juga kecerdasan buatan atau AI di sana ya. Jadi karena mungkin satu sama lain hampir mirip, jadi mending dikasih nomor identitas kalian gitu kan. Karena robot humanoid Cina ini diperkirakan bakal semakin banyak digunakan di pabrik, kemudian pusat perbelanjaan, sampai rumah tangga. Kita juga sering lihat ya video-video gitu kan, kalau misalnya ada yang jalan-jalan ke Cina, pas makan di restoran yang menyajikan itu bukan lagi manusia tapi robot ya kan. Terus pas lagi nginep di hotel ya kan, itu juga semua-semuanya udah pakai robot gitu kan. Jadi memang di sana ini penggunaan robot udah sangat-sangat banyak, dan akhirnya ini robot-robot itu bakal dapat nomor identitas unik. Nah, sistem identitas digital ini dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, MIIT, bersama dengan salah satu pusat inovasi robot humanoid yang ada di sana, Hubei Humanoid Robot Innovation Center. Nah, platform pencatatan identifikasi ini juga sebenarnya bukan teknologi baru ya, karena sistem KTP untuk humanoid ini udah digunakan untuk mengatur standar lebih dari 100 perusahaan robotika yang mencakup sekitar 200 model robot. Dan lewat sistem ini nantinya ya, setiap robot akan ada kode identitas sepanjang 29 karakter, panjang banget ya. Ini isinya tuh informasi tentang negara asalnya, kemudian produsennya dari mana, model perangkatnya apa, sampai nomor seri unik yang gak bisa diduplikasi, alias ya udah itu cuman satu doang ya. Ini berarti mirip nomor seri handphone ya, yang jumlahnya agak banyak, kemudian asal negara yang mana dan lain-lain. Itu ya, ini untuk robot-robotnya. Dan berbeda dengan nomor identitas biasa, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana pemantauan kondisi robot secara real time. Wow, udah canggih, jadi semakin canggih ya kan. Gimana teman Pro 2, kamu penasaran kira-kira robot-robot kayak gimana aja yang dikasih KTP? Silahkan jalan-jalan aja ke Cina, atau mungkin belajar sampai ke negeri Cina ya teman Pro 2, buat tahu nih kalau ternyata di sana robot juga punya KTP. Yeah.

0: Jadi dia untuk juara minggu ini di International Top 20 datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: atau mungkin
1: ngomongin soal dolar yang naik lagi pagi ini ya. Ini juga berpengaruh terhadap apa? Yap, handphone. Harga handphone ini semakin naik ya. Aduh. Handphone aku nih udah aku pakai 5 tahun ya. Sebenarnya pengen ganti, cuman ya kok makin mahal, harganya enggak turun tapi makin mahal ya. Ini juga enggak bisa menghindari kenaikan harga ya, karena memang ini kan berpengaruh dari harga dolar ya, teman Pro 2, apalagi juga hengpong-hengpong ya. Ini masih produksinya tuh dari luar negeri ya kan, jadi pas masuk ke Indonesia ya harganya lebih mahal ya. Contohnya apa? Contohnya nih kemarin yang terbaru deh ya, iPhone 17 series ya yang masuk di pertengahan Oktober, sekarang dibanderol lebih mahal daripada peluncurannya tuh kan. Dan ini lumayan loh ya, kalau dilihat-lihat dari harganya tuh bisa sampai kisaran ratusan ribu sampai jutaan. Itu perbandingannya ya teman Pro 2 ya. Itu baru handphone, belum lagi yang lainnya. Aduh, pusing deh ya. Ya udah deh, sekarang kita mau nabung aja dulu ya, teman Pro 2 ya. Karena ini kenapa sih mahal? Ini karena pastinya ya spare part yang ada di handphone ini kan dimulai dari memorinya, terus chip-chipnya dan lain-lain, itu pengaruh banget. Harganya tuh jadi mahal, harganya tuh jadi naik gitu. Kemudian HP-HP Android lainnya yang udah masuk ke entry level sampai flagship, ini juga harganya mengalami kenaikan juga ya. Jadi buat kamu yang mau ganti handphone, harap bersabar dulu ya. Atau yang pengen ganti ya udah ganti aja, duitnya gak berseri, oh gak masalah ya. Tapi ya harus siapin budget lebih ya, kalau misalnya kamu emang mau ganti gadget kamu untuk hari ini sampai beberapa bulan ke depan, karena emang harga lagi tinggi-tingginya nih teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sejauh mana kamu melek sama finansial kamu nih teman Pro 2? Apalagi untuk anak-anak muda ya. Emang masa muda tuh cuman sekali ya. Tapi jangan kamu pakai konsep YOLO terus. Ujung-ujungnya kamu gak punya tabungan ya untuk masa depan kamu. Terus juga kamu gara-gara sekarang konsepnya YOLO, you only live once. Jadi ya udah deh, apa-apa gas aja, apa-apa beli aja. Nah ujung-ujungnya nanti boncos ya kan. Nah gimana nih caranya anak muda buat melek finansial, bekal finansial anak muda untuk masa depan? Dan ini nanti kita bakal belajar bareng sama kelompok studi pasar modal FEB Undip. Nah gimana nih dengan pasar modal hari ini? Apakah oke? Cukup oke kalau kita menanam ya, bermain saham kayak gitu? Nah ini nanti kita bakal belajar bareng sama kelompok studi pasar modal FEB Undip ya. Ada Atala dan juga Nabil yang nantinya bakal datang langsung ke studio Pro 2 FM Semarang untuk ngomongin tentang modal, bekal finansial anak muda untuk masa depan.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Gimana sih cara kamu mengelola keuangan kamu, apalagi buat yang usianya masih muda-muda ya kan, yang masih semangat-semangatnya. Semangat dalam hal apa dulu nih? Semangat untuk menjalani hidup yang lebih baik atau semangat untuk menjalani pola hidup konsumtif? Aduh, jangan ya, karena banyak anak-anak muda yang terjebak dengan pola konsumtif tanpa perencanaan yang mateng ya, tanpa kehati-hatian, tanpa mawas diri, tanpa evaluasi. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa rugi, apalagi kalau misalnya kamu belum tahu nih gimana sih cara memanfaatkan uang dengan baik dan benar. Jangan sampai sekarang kamu dapat rezeki nomplok, 2 jam kemudian udah habis gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu puterin ke hal-hal yang gak baik, salah satunya adalah judi online. Aduh, jangan ya, jangan. No. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa mengelola keuangan kita dengan baik, dan anak-anak muda tuh biar semakin melek sama finansial untuk kedepannya? Nanti bakal ngobrol bareng sama kelompok studi pasar modal FEB Undip ya. Nanti bakal hadir di studio ada Atala dan juga Nabil. Tapi nanti ngobrolnya gak sama aku, sama Jeffrey dulu ya, teman Pro 2, karena aku mau mengistirahatkan sedikit tenggorokan aku. Tapi tenang aja, nanti obrolannya bakal tetap seru ya, sampai setengah jam ke depan, sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Dan abis ini ada Jeffrey Araska yang bakal temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, tapi lanjutnya sekarang barengan Jeffrey Araska yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 aja nih, sebentar aja teman Pro 2. Nah ini ngomongin di zaman sekarang ini pasti kamu pernah lihat iklan yang bilang modal kecil terus cuannya besar dalam waktu singkat. Atau mungkin akhir-akhir ini timeline kamu tuh penuh banget sama yang namanya konten-konten tentang investasi, trading, sampai yang sayangnya tuh kayak masih banyak yang terjebak juga sama judi online nih, gara-gara tergiur sama keuntungan yang instan. Padahal kan gak semua yang menjanjikan itu keuntungannya punya cara kerja yang sama. Nah, biar gak salah langkah nih dalam mengelola keuangan kamu sejak muda, pagi ini aku udah gak sendirian teman Pro 2, aku udah ditemenin sama dua orang dari kelompok studi pasar modal Undip. Ini yang bakal aku ajak ngobrol seputar pentingnya literasi investasi, terus cara ngenalin perbedaan investasi juga sama judi online, sampai kenapa nih anak muda tuh perlu melek finansial sejak sekarang. Langsung aja aku sapa, ada Atala dan juga Nabil. Halo, selamat pagi Atala sama
1: Halo,
0: Nabil.
1: Halo, selamat pagi Mas Jeffrey dan teman-teman Pro 2 nih.
0: Pagi, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sih.
2: Alhamdulillah, tapi mungkin buat teman-teman yang sudah main pasar modal nih
1: agak-agak ya,
0: agak ini
1: melihat
0: ya,
1: kondisi
0: agak
1: pasar modal
2: pagi ya. Ini ya, buat teman-teman yang pagi ini ya, segini sudah turun 3% ya.
0: Aduh, ini naiknya jarang, turunnya sering ya. Aku juga sering bacain tuh infonya kalau lagi naik turun nih, tapi kebanyakan seringnya turun ya. Ya semoga kita cepat membaik lah ya kondisinya.
1: Amin.
0: Nah ini kalau boleh kenalan dulu nih ke teman Pro 2. Ini sebenarnya KSPM ya, singkatannya kelompok studi pasar modal Unip. Ini sebenarnya komunitas yang geraknya nih di bidang apa nih?
1: Nah, kalau bisa dibilang KSPM sendiri kan kepanjangannya kelompok studi pasar modal ya, yeah. Mas Jeffrey. Nah, di sini sebenarnya kita tuh seperti laboratorium untuk para mahasiswa, untuk kita terjun untuk belajar pasar modal itu sendiri gitu, Mas Jeffrey. Okay. Di mana kita di situ kita belajar saham, obligasi, reksadana. Kemudian instrumen-instrumen lainnya begitu. Jadi, dan kemudian kita nggak cuma secara teoritikal di sini, kita juga belajar secara praktis gitu.
0: Oke, berarti langsung dipraktekin gimana cara beli-belinya, terus langsung ya pokoknya langsung mengaplikasikan di dunia nyatanya juga berarti ya. Oke. Nah ini kalau ngeliat kondisi sekarang nih, menurut kalian kayak seberapa penting sih apa anak muda buat mulai melek gitu ya sama investasi dari dari masa-masa sekolah mungkin?
2: Kalau bisa dibilang mungkin investasi ini jadi end game dari semuanya menurut saya sendiri dan kita teman-teman.
0: End game-nya itu gimana maksudnya?
2: Jadi kita saat nanti tua atau udah berumur atau lagi pensiun, pasti kita akan terjun mau gak mau ke dunia finansial, yang itu investasi. Kenapa ya? Karena memang bahkan hitungan-hitungan dana pensiun saja menggunakan instrumen investasi gitu. Jadi apa salahnya, dan akan lebih baik kalau kita belajarnya dari masa muda, apalagi SMP SMA itu udah
0: harus. Berarti kalau iya sih, kalau kalau pensiun ini kita udah nggak bisa kerja lagi.
2: Betul.
0: Jadi yang kerja ini malah uangnya.
2: Uang,
0: ya
2: betul.
0: Berarti istilah biarkan uang bekerja buat kita ini harusnya benar banget.
2: Betul.
0: Ya
2: benar. Sepakat yang itu.
0: Oke, itu teman Pro 2, uang bekerja buat kita, bukan kita bekerja buat uang ya. Ini banyak banget anak muda yang ngerasa investasi itu urusan buat orang-orang yang udah kerja ini, atau buat orang-orang yang udah punya banyak uang nih. Kalau menurut kalian sendiri ini gimana nih? Itu masih relevan gak pernyataan itu?
1: Nah, kalau menurut aku sendiri ya Mas Jeffrey, mungkin pernyataan itu bisa dibilang kuno lah, kuno atau udah gak relevan lagi.
0: Oke.
1: Karena bisa dibilang untuk di usia yang sekarang ya, kita masih muda, kita tuh memiliki privilege yang gak dipunyai orang yang sudah berumur. Yaitu apa Mas Jeffrey? Kita punya waktu. Dimana waktu ini kita bisa mulai sedini mungkin untuk memanfaatkan compounding interest. Jadi semakin awal kita mulai, nanti pada akhirnya hasil akhirnya akan lebih besar gitu Mas Jeffrey.
0: Oke, berarti ya istilahnya kayak nabung juga ya, semakin lama kita, semakin dini kita mulainya, semakin banyak juga nih kita yang kita hasilkan berarti.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, aku bakal mulai. Ya aku sayangnya belum mulai sih. Habis ini aku diajarin ya teman-teman ya.
2: Dari sini langsung aja.
1: Langsung aja.
0: Oke, siap. Nah, kalau dijelasin secara sederhana nih, kalau bisa sesederhana mungkin. Sebenarnya tuh investasi itu apa?
2: Investasi di sini sebenarnya banyak yang salah kaprah,
0: Mas Jeffrey. Jadi, banyak yang miskonsepsi nih.
2: Masih banyak banget. Jadi investasi itu bukan untuk menambah kaya, itu yang harus ditekankan, dan juga bukan buat mencari duit yang berkali-kali lipat gini-gini ini.
0: Okay.
2: Tapi investasi sebenarnya buat memupuk kekayaan. Jadi biar kita dari kekayaan sudah punya, kita tidak termakan inflasi, kita tidak termakan hal-hal yang lain, dan juga kita menabung buat masa depan. Investasi kita persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga atau terduga di masa depan. Itulah guna investasi. Karena kita ada inflasi, ada banyak hal-hal yang tidak terduga lah di masa depan.
0: Oh, makanya itu banyak orang bilang kalau mau main investasi ini pakainya uang dingin ya.
2: Betul gitu.
0: Jangan pakai uang ini ya, apa, buat bayar kuliah. Ya,
2: jangan pakai UKT, jangan pakai uang bulanan ya. Jangan
0: teman-teman. Nanti ketika semesteran
2: bahaya, ya.
0: Ditagih, ditanyain orang tua, kok ini belum kamu bayarin? Iya, udah hilang duluan.
2: Hilang duluan kan.
1: Itu.
0: Apalagi di masa-masa sekarang nih, aduh, harus pakai uang dingin, teman-teman.
1: Betul. Ingat, teman-teman.
0: Ini banyak banget yang ngira juga investasi itu harus modal jutaan. Ini faktanya seperti apa sebenarnya, teman-teman?
1: Nah, kalau yang tadi Mas Jeffrey bilang, investasi harus jutaan. Sebenarnya aku bisa kontra di situ.
0: Gimana?
1: Kenapa nih? Karena mulai sekarang, Mas Jeffrey, kita tuh udah mulai bisa investasi hanya dengan 10.000 rupiah.
0: Wow.
1: Dengan 10.000 rupiah kita udah bisa beli instrumen yang namanya reksadana.
0: Oke. Ya, daripada apalagi buat teman Pro 2 yang mungkin ya ini untuk mengurangi, katakan ada teman Pro 2 yang merokok gitu ya atau apa gitu, suka jajan-jajan yang receh-receh kopi. Ini mending dipakai buat reksadana, lumayan reksadana nih 10.000 udah bisa ternyata.
2: 10.000.
1: Jadi enggak harus jutaan-jutaan
0: harus. Oke, ya walaupun reksadana ini aku dengar-dengar modelnya itu untuk jangka panjang, benar-benar jangka panjang itu 10.000 nanti gimana nih skema simpelnya kalau dijelasin ke teman Pro 2.
2: Oke, jadi kalau di reksadana ini basically adalah kita nitipin uang ke manajer investasi, Mas Jeffrey. Jadi kita nyumbang 10.000, tolong dong manajer investasi investasiin di mana aja.
1: Kelolain
2: di mana aja, nanti kita timbal hasil.
0: Oh gitu. Jadi kita berarti istilahnya dengan 10.000 kita bisa jadi investor ya. Nanti di bio Instagram ditulisin investor. Aduh keren tuh.
2: Dan juga reksadana tuh banyak macam pria. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang.
0: Itu nanti dipecah
2: saham,
0: lagi ya masalahnya.
2: Betul. Jadi khusus saham berarti dia manajer investasinya belikan aset-aset saham gitu.
0: Oh alah. Nah ini selain buat cari keuntungan nih, manfaat apa aja yang bisa didapat sama anak muda yang mungkin kalau mulai belajar dari sekarang, investasi dari sekarang ini, apa aja manfaatnya?
1: Kalau untuk anak muda sendiri ya, bisa dibilang ini sih, kita jadi melek akan keadaan ekonomi makro, mikro. Dan kita bisa paham lah peluang bisnis kedepannya apa. Mungkin kalau dari aku itu sih.
2: Betul, jadi secara nggak langsung kita tahu kondisi ekonomi di Indonesia ini. Karena kita investasi, kita pengen tahu nih, kita dapat berapa sih setahun atau berapa tahun. Dilihat dari mana ya, kondisi ekonomi negara kita.
0: Nggak cuma ekonomi, mungkin sosial politik, geopolitik itu juga kita juga jadi paham ya. Soalnya itu pengaruh juga tadi
2: tuh.
0: Kayak tadi kita di awal ngomongin IHSG ini, pengaruhnya dari mana-mana ya.
2: Betul, dari politik, dari semuanya. Wah itu langsung tercermin di perekonomian.
0: Oke. Habis ini kita lanjut lagi, kita jeda dulu sebentar ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 ngomongin bekal finansial anak muda untuk masa depan, masih barengan sama Atala dan juga Nabil. Lanjut lagi ya kita ngobrolnya ya.
1: Oke.
0: Ini belakangan ini tuh marak banget kasus judi online udah bertahun-tahun mungkin ya malahan ya. Yang ini nyerangnya tuh juga nyerang anak muda nih. Nah menurut kalian ini kayak kenapa banyak orang tuh masih sulit buat ngebedain antara investasi sama judi ini?
1: Nah menurut aku sendiri balik lagi ke mungkin orang-orang di sini kurang edukasi ya. Maka dari KSPM sendiri kita menyebarluaskan edukasi finansial yang benar-benar investasi tuh yang benar tuh kayak gini. Jadi jangan sampai terjerumus ke investasi bodong sampai judol segala macam kayak gitu-gitu. Karena pada akhirnya juga kalau judol pada akhirnya juga rugi juga, Mas.
0: Oh iya. Tapi ini juga banyak juga orang-orang yang udah ini. Aku bahkan pernah nih ya, apa namanya, nasehatin kerabat aku. Ini tuh ketika aku nasehatin, ini tuh kayak bebal banget nih, kayak malah ngeyel. Malah bilangnya katanya tuh, ini kan sama-sama ngeluarin uang, ini apa bedanya dong investasi sama judi? Ini kalau menurut kalian gimana nih perbedaan paling dasarnya deh investasi sama judi?
1: Kalau dari paling dasarnya aja ya, investasi sama judi itu beda banget. Karena investasi itu kita benar-benar beli aset yang ada wujudnya gitu loh. Nah kalau judi apa? Judi kita gak megang apa-apa dan itu cuma sekedar tebak-tebakan aja gitu loh. Hoki-hokian doang.
0: Bahkan ini sekarang algoritma ya tuh, bahkan algoritma untuk dikalahkan, top semakin top out
2: dipermainkan ya, jadinya ya, bukan kita yang main gini.
0: Semakin di top out semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini dipengaruhi apa? Ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
2: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online, Mas, sebenarnya. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu. Harus bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu. Karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat, gitu.
1: Instan
2: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung ngapain makan, ya nggak gitu sebenarnya.
0: Tapi kalau dari pengalaman kamu lihat, yang kamu lihat ini tuh, kalau katakan untuk yang udah bekerja nih, ini kan untuk mencari hasil tambahan. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
1: Yang utama pasti pengen kaya secara instan.
2: Kaya instan.
0: Pengen jadi.
2: Pengen itu cepat duitnya gitu ya.
0: Muda kaya raya, tua poya-poya.
1: Iya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing-flexing. Nah, itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih. Wah, gue harus ikut kayak gini nih. Gue gimana caranya? Gue harus cepat kaya. Nah, maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
2: Begitu dengan stigma-stigma. Umur 22 harus sudah punya berapa miliar.
1: Nah, itu
2: berapa harus punya rumah, punya ini ya.
1: Banyak itu tuh sekarang. Standar-standar sosial media lah.
0: Standar TikTok ya sekarang ya.
2: TikTok sekarang mainnya ya.
0: Standar TikTok tuh sebenarnya enggak masalah, teman Pro 2. Yang penting tuh cara kamu dapetin ininya menuju ke standar TikTok itu, jangan yang salah. Daripada judul, mending coba-coba deh kamu kepoin KSPM Undip nih. Siapa tahu kamu juga bisa ikutan kegiatan-kegiatannya nih. Kalau ada enggak sih kegiatan-kegiatan buat umumnya juga kalau dari KSPM Undip?
1: Banyak, Mas, banyak. Untuk acara puncak sendiri kita bakal ngadain di bulan September.
0: Wah, itu apa?
1: Bulan
0: ya?
1: September itu kita ada acara namanya Capital Market Fair, di mana kita ngundang berbagai pembicara-pembicara yang pastinya terkenal juga. Di situ kalian bisa dapat insight-insight yang baik untuk belajar investasi ke depannya. Dan kita ngadainnya di Taman Budaya Raden Saleh sini, Mas.
0: Oh, deket sini dong.
2: Deket sini. Ya, insya Allah.
0: Jadi, untuk umum berarti ya?
1: Untuk umum, terbuka untuk umum.
0: So, daripada kamu belajar-belajar yang gak jelas, duit kamu dipakai buat top up yang gak jelas juga. Mending kamu ikutan ini acaranya KSPM Undip.
2: Betul.
0: Terus ini dari sudut pandang kelompok studi pasar modal Undip ini, resiko apa sih yang sering banget sebenarnya tuh anak muda gak sadar gitu ya, ketika terjebak judi online?
2: Jadi yang pertama itu adalah itu terus mengikis duit, Mas. Itu terus terus-terusan kita cari duit lagi buat depo lagi, kita cari duit lagi buat. Jadi cari duit tuh yang penting bisa depo dulu gitu. Bahkan teman-teman dulu, teman saya tuh ada, ya dia enggak apa-apa enggak makan dulu. Yang penting dia depo dulu. Dia dapat dulu, nanti baru makan. Nah itu dia takutnya merubah mental dan juga merubah mindset sih kedepannya ya.
0: Apalagi kadang-kadang tuh tiba-tiba ngejapri kita, ceban dulu.
2: Waduh,
0: dong.
2: Waduh, hati-hati ya teman-teman itu. Hati-hati teman-teman. itu terperangkap judi online juga itu teman-teman namanya.
0: Itu satu circle waktu itu teman aku, satu circle itu di japri sendiri-sendiri. Yang satu dimintain ceban. Benar-benar ngikis berarti ya emang. Ayo, ya.
2: Itu ngikis banget karena itu mentalnya, wah ini harus depo hari ini, harus depo. Jadi setiap hari itu ada aja yang dikeluarin buat depo.
1: Karena mungkin pada dasarnya manusia juga gak pernah puas kan mas. Di awal mereka sudah untung, ujung-ujungnya rugi lagi.
0: Bener, pantesan ya. Nah, ini kan kalau ada anak muda nih mungkin ya yang tertarik juga buat cari tambahan tadi kayak buat jajan siapa tahu, atau mau menuju ke standar TikToknya tadi nih. Kenapa investasi ini jadi pilihan yang lebih sehat daripada yang tadi itu, judul yang gak penting ini nih?
2: Yang pertama karena investasi ini tenang.
0: Tenang.
2: Mas Jepri, jadi investasi yang benar adalah investasi yang tenang dan juga tidak menguras energi yang terlalu banyak.
0: Oke.
2: Itu. Yang harus ditanamkan di sini adalah mindset awal kenapa dia berinvestasi.

0: lebih dopaminnya dapat gitu. Bisa main saham itu bisa,
1: Mas Jeffrey. Aku waktu itu pernah ini, pernah baca itu ada namanya resiko-resikonya ya.
0: Betul. Jadi ada beberapa tahapan resiko itu dari instrumen investasi itu berdasarkan persenan pendapatannya,
1: Mas. Oh, semakin gitu. Lama semakin tinggi resikonya, semakin cepat nih dapatnya.
0: Betul. Ya. Jadi namanya high risk, high return gitu.
1: Oh, okay. Tapi juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Ya. Jadi ya sejalan dengan namanya gitu, high risk, high return. Jadi terlalu risk yang terlalu besar akan mendapatkan reward yang gede juga,
1: tergantung. Ya, tapi kalau aku saranin ya teman produ ya, yang santai-santai aja.
0: Santai-santai aja, apalagi yang lagi masih muda, yang udah lagi kerja atau ini daripada ganggu kerjaan segala macam, ya mendingan kita santai.
1: Belum banyak kebutuhan juga kan ya. Tuh. Nah ini selain tadi acara puncak yang ada di September nanti, ini biasanya tuh KSPM Undip ini kegiatannya apa aja nih?
2: Kalau kita emang khususnya mengedukasi, jadi kurang lebih ya kita mengedukasi mahasiswa, mau itu dari fakultas lain, kampus lain, kita juga berusaha mengedukasi dosen. Jadi ibaratnya kita juga bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia sendiri, Mas.
1: Langsung?
2: Langsung.
1: Oke, berarti emang ini ya bisa... Kamu ini teman produk kamu kepoin deh biar kamu tuh
0: langsung aja
1: bener belajar nih langsung. Soalnya di KSPM ini bener-bener praktikal langsung ya.
0: Betul. Dan di Instagramnya kita juga tiap hari itu ada update pasti, Mas. Okay. Ada market summary, ada informasi-informasi ekonomi yang lainnya, itu banyak. Jadi konten-konten di IG itu up to date banget sama perekonomian di Indonesia.
1: Oke, itu langsung aja teman produk dikepoin. Di mana Instagramnya di KSPM Undip ya?
2: KSPM Diponegoro.
1: Diponegoro. Nah, ini menurut kalian nih apa keuntungan buat bergabung? Jadi kayak selama ini dari kapan Atala gabung di KSPM?
2: Dari semester 1.
1: Dari semester 1. Ini semester 4. Semester 4 udah 2 tahun. Ya. Keuntungan yang kamu rasain, kalian rasain di semenjak masuk KSPM Undip ini apa aja biasanya? Apa?
2: Keuntungannya sendiri yang pasti kita belajar investasi ya. Karena sebenarnya yang aku rasain dari SMA nih, aku benar-benar nol soal investasi. Okay. Nah, ketika masuk ke SPM di situ aku kenal orang-orang yang memang bergerak di bidang itu, kemudian ketemu juga orang-orang dari Bursa Efek.
1: Okay.
2: Kita ngobrol-ngobrol segala macam. Di situ kita bisa bertukar pikiran lah. Okay. Tentang investasi itu apa sih, gimana sih ke depan
0: kita. Terlebih lagi kita bisa lebih tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia dan juga dunia gitu,
1: iya, teman. Sih.
0: Kita jadi sering baca berita, kita jadi sering baca sosial media yang terkait dengan investasi yang kita lakukan gitu.
1: Nah, ini kan praktikal nih. Berarti kalian secara enggak langsung udah ada tabungan juga dong ini dong.
0: Ya. Wajib ya kalau tabungan ya, teman-teman.
1: Betul. Tapi sebenarnya kalau gabung ke SPM Undip ini harus dari fakultas lain tuh bisa join nggak sih sebenarnya?
2: Kalau dari fakultas lain kita belum bisa, Mas.
1: Cuman kalau untuk tanya-tanya
2: bisa, kita terbuka banget. Kita ada galeri investasi di FEB. Itu kalian bisa datang aja langsung, bisa belajar langsung di situ, nanti diajarin dari pihak KSPM-nya.
1: Oke, berarti jangan malu-malu kalau pengen penasaran nih mau belajar investasi daripada kamu jajan-jajan nggak jelas beli kopi. Beli top up judol nih, mending kamu kepoin ya beneran deh.
0: 20 ribu sehari ya mungkin.
1: Lumayan.
0: Jadi kalo, berhari-hari tuh.
1: Kalau cuma ditabungin, cuma ya nambahnya segitu-segitu doang ya. Kalau diinvestasiin malah berkali-kali lipat.
0: 5% per tahun itu udah lumayan banget, teman-teman.
1: Bener banget. Ini terakhir nih sebelum kita kelar pagi ini, pesan kalian berdua buat teman pro 2 yang mungkin ini masih ragu buat mulai investasi dari sekarang atau lagi tergoda juga sama iming-iming cuan instan. Apa pesan kalian?
2: Pesan aku buat orang-orang yang masih mau cuan instan, dari aku buang jauh-jauh deh pikiran mau cepat kaya atau gimana pun itu. Karena sebenarnya investasi itu memang kita perlahan-lahan. Perlahan-lahan gak ada kaya yang instan kayak gitu. Jangan tergoda sama standar-standar TikTok, standar-standar sosial media. Dan jangan sampai kalian terjerumus juga ke yang namanya judi online. Karena kalau udah namanya masuk ke judi online, itu kalian bakal addictive sih.
1: Betul. Kalau dari Nabil?
0: Betul, jadi seperti yang sudah Mas Atala bilang, jadi dibuanglah jauh lah mindset.
1: Yes.
0: Pengen cepet kaya, pengen cepet dapet duit itu udah gak bisa lagi. Mentalnya harus diubah sekarang, zaman udah modern, edukasi udah dimana-mana, bahkan sekelas UNIF, itu udah ada gitu. Jadi sosial media semuanya, tinggal dicari aja investasi apa sih itu, belajar segala macam. Nanti kalian belajar, membangun mental yang baru,
1: okay.
0: Gitu. Dan

0: tinggal dilakukan.
1: Pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya berarti ya.
2: Mulai saja dulu.
1: Kalau kalau dari ini aku minta satu rekomendasi buat anak muda yang paling cocok investasi apa?
2: Sebenarnya tergantung orangnya juga sih.
0: Iya.
1: Oke, okay, yang menengah deh.
0: Oke, okay, jadi kalau buat anak-anak muda ya, muda, jadi better kalian ambilnya reksadana pendapatan tetap, okay, gitu. Dengan range pendapatan mungkin bisa 6-8% per tahun.
1: Wah, lumayan.
0: Jadi itu reksadananya dibelikan obligasi, okay, terus dan semacamnya lah gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi itu dengan resiko yang sangat minim, mm-hmm, ya. Tuh. Itu bisa jadi choice buat anak muda yang lagi kerja atau lagi ayo udahlah pengen nyantai, naruh aja gitu. Itu bisa banget gitu. Tapi ya balik lagi kalau belum ada ilmunya, mm-hmm, mending belajar dulu,
1: okay,
0: cari tahu dulu segala macam tentang investasi, all about investasi, baru kalian choice lah. Tapi saran saya itu,
1: okay, itu dia teman Pro 2, obrolan aku barengan sama Nabil dan juga Atala. Ya, kamu jangan tergoda sama cuan instan. Yes. Kalau bisa ya hargai prosesnya, nikmatin prosesnya.
0: Pelan-pelan
1: tadi reksadana pendapatan instan. Tapi kalau masih ragu juga langsung aja kepoin, tanya-tanya nih di KSPM Diponegoro. Thank you banget Nabil sama Atala.
0: Terima kasih banyak Kak Jeffrey.
1: Udah join bareng aku, udah kasih insight banyak banget nih buat teman Pro 2 biar enggak tergoda lagi sama judo.
0: Terima kasih juga teman-teman Pro 2.
1: Oke, okay. Selamat pagi Nabil Atala.
0: Thank you.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya, jangan tergoda, sekali lagi jangan tergoda. Kamu bisa kepoin KSPM Diponegoro buat belajar-belajar nih seputar investasi. Oke kalau gitu, ini karena udah mau jam 10, waktunya aku Jeffrey Araska pamit dulu. Abis ini masih ada Welarana yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku Jeffrey Araska pamit, bye-bye teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro2. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Raya Bhangayangkara 2020. Info Pro 2. Dinas Perhubungan Kota Semarang mengimbau armada bus, khususnya bus antar kota dan antar provinsi, untuk tidak melakukan putar balik atau U-turn di Jalan Prof. Hamka, Kecamatan Ngalian. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di kawasan yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan cukup tinggi. Imbauan ini bertujuan membangun kesadaran dan pengelola dan pengemudi armada agar mematuhi ketentuan lalu lintas yang berlaku. Info Produa. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Pro 2 Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Selamat hari Kamis ya. Balik lagi nih Wela nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini ya. Langsung aja tulis lagu yang mau kamu dengar di Instagram Pro 2 Semarang atau WA di 081565101953.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

saya Indra Sokama Indrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Permisi Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan, tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi Bu...
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong. Kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

besar Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari seribu kali. Nomor 2 nya Dia dan Indah Kus.

0: ini dia. Untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

0: ditemukan tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
2: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
2: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia tuh laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
2: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemeni kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya, udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah, terima kasih juga ya. Udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

ini beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
3: Astagfirullah, kamu kok gitu sih San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita tahu.
2: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh. Tapi aku ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu David. Ntar aku ganti ya.
3: Gimana sih San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama temen.
4: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Selamat hari Kamis ya. Ya, ini adalah sudah setengah jalan ya kamu menjalani hari. Kok menjalani hari sih? Menjalani hari juga benar, menjalani seminggu ini juga benar gitu ya. Buat sebagian orang ini tuh hari terakhir masuk kerja nih di minggu ini ya teman Pro 2 ya. Tapi gak semuanya, ada juga nih yang Jumatnya tuh masih harus ke kantor ya. Dan Sabtunya juga ada nih sebagian teman Pro 2 yang tetap ke kantor juga ya. Kalau aku hari Minggu juga tetap ke kantor nih temenin kamu ya. Siaran gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kali ini di Santai Tapi Cuannya ditemenin sama Wella ya. Biasanya kan sama Jeffrey tuh, kali ini sama aku, Wella. Aku bakal nemenin kamu di istirahat siang kamu, sambil istirahat siang, sambil aku ngasih informasi inspiratif buat kamu nama cuan. Jadi kamu stay tune terus di Santai Siang, Santai Tapi Cuan ya. Jangan lupa dengerin Pro 2 Semarang di 95.3 FM, atau kamu download RRI Digital di App Store atau Play Store kamu, biar kamu tuh bisa dengerin Pro 2 di mana aja dan kapan aja, asal ada internet ya. Oke deh, aku mau puterin dulu lagunya NPD untuk memulai jam 12 ini ya teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Temro doang, kamu sadar gak sih kalau di sekitar kamu tuh lagi pada sakit gitu? Atau kamu sendiri nih yang lagi ngerasa gak fit nih, pada gak enak badan gitu ya? Ya memang cuaca tuh agak bikin, apa ya, gunjang-ganjing tubuh gitu ya. Ujian banget nih buat imun tubuh ini ya Temro 2 ya. Aduh, makanya kamu tuh harus makan makanan yang bergizi dan air putih nih. Tapi makan makanan bergizi dan air putih yang banyak aja tuh kayak gak cukup ya. Kita butuh banget nih vitamin tambahan gitu. Tapi khawatir banget gak sih kalau misalnya vitamin yang kita konsumsi itu bikin efek samping yang malah gak bagus ya buat badan ya. Apalagi kan konsumsinya tiap hari gitu. Nah, itulah fungsinya kita tinggal di Indonesia yang tropis ini ya. Banyak banget nih tanaman yang bisa dijadiin bahan-bahan herbal nomor 2. Hah, pas banget. Kali ini bakalan ngobrol sama narasumber ya, pastinya. Narasumber yang oke banget nih dan tahu banget nih tentang minuman herbal. Wah, menarik ya nomor 2 ya. Penasaran? Tekan 1. Gak ada yang ya. Gimana ya? Ya tetap stay tune aja di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Oke. Okay.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang.
3: 95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sini Wela enggak sendirian ya. Kayak yang tadi aku mention, aku bersama dengan Bu Endang nih, sang pengelola minuman, pengendali minuman herbal ya teman Pro 2. Kalau avatar itu pengendali elemen ya, kalau ini adalah pengendali minuman herbal nih buat badan kamu biar enggak gampang sakit-sakitan gitu teman Pro 2. Kita sapa dulu Bu Endangnya ya. Selamat siang Bu Endang.
4: Mbak Wira.
3: Oke. Ibu mungkin bisa disapa dulu untuk teman Pro 2-nya, Bu.
4: Selamat siang. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
4: Mugi-mugi ing siang menika sedaya pinaringan sehat.
3: Oke. Okay. Iya betul. Selalu semangat ya, Bu. Teman Pro 2, ini Bu Endang sudah sangat sepuh ya teman Pro 2 ya. Jadi ada definisi umur hanyalah angka tuh bener ya Bu, semangatnya tetap muda ya.
4: Yang penting semangatnya.
3: Iya bener banget. Yang penting adalah semangatnya ya teman Pro 2. Oke, aku mau nanya nih sama Bu Endang ya, langsung aja kali ya Bu ya, karena durasinya kita sebentar banget, padahal banyak yang mau dibahas ya Bu. Oke, Ibu ini adalah pengelola minuman herbal. Nah ini itu kan sekarang banyaknya anak muda terlebih ya, minumnya tuh kayak kopi, terus sekarang juga ada matcha atau minuman yang kekinian banget gitu. Kenapa Bu Endang itu tertarik banget buat minuman herbal gitu?
4: Begini Mbak Bella, karena saya senang membuat minuman ini karena juga selain menguri-uri, nguri-nguri minuman tradisional yang dulu dari leluhur kita, yang dulu bahan-bahannya tidak lain adalah dari lingkungan kita sendiri.
3: Betul iya. Bu, apalagi Indonesia ya Bu, kan
4: iya, kaya akan rempah.
3: Bahkan kita sempat dijajah ya untuk rempah itu ya Bu.
4: Karena rempah, kayanya rempah iya, di betul. Negara kita.
3: Oke, okay. Terus nih, boleh diceritain gak sih Bu, kapan mulai Ibu melakukan usaha ini gitu? Terus tertariknya tuh selain dari kekayaan Indonesia itu dari mana?
4: Begini ya Mbak Wila ya, ini dulu saya membuat ini karena dulu dari orang tua.
3: Okay.
4: Jadi orang tua itu suka membuat minuman-minuman yang untuk kesehatan sendiri, di lingkungan rumah sendiri ya. Karena dari itu juga dari Eyang, saya tahu, sudah belajar. Maka setelah saya purna, baru saya tekuni.
3: Oh iya.
4: Ya karena saya dulu seorang guru Mbak Wila.
3: Iya.
4: Dulu mengajar di SMA 2, mengajar di Papua.
3: Wah, sampai Papua juga,
4: iya,
3: Bu.
4: Iya, mengajar di Maluku, ya mengikuti suami.
3: Okay.
4: Ya, Mbak Wila.
3: Jadi kemana-mana banget ya Bu, ini bukan cuma Jawa aja tapi sampai luar Jawa juga ya.
4: Inji.
3: Wah Bu, ini berarti mulainya tuh sejak 2000 berapa mungkin?
4: Kalau saya mulainya di sini sejak 2013.
3: Wah oke, okay. 2013.
4: Dulu itu saya membuat ini, itu pertama-tama selain dari keluarga, saya buat untuk teman-teman kerja. Saya coba, saya suruh mencoba bagaimana dan hasilnya bagaimana. Terus akibatnya setelah minum itu bagaimana? Ternyata teman-teman, oh iya Yun, cocok ini, sangat bagus. Nanti buat lagi ya Yun ya. Gitu.
3: Ternyata banyak yang minat ya Bu ya.
4: Iya.
3: Berarti ini jamu gitu Bu?
4: Bukan jamu,
3: oh, bukan
4: minuman
3: jamu.
4: Dah.
3: Minuman. Yeah. Bedanya sama jamu?
4: Kalau jamu kan pahit ya, enggak
3: oh,
4: ada
3: iya.
4: Enggak ada gulanya.
3: Iya,
4: kalau ini terdiri dari 13 macam rempah, Mbak Wila.
3: Wow.
4: Iya. ada kunir, jahe, kencur, temu mangga, temu lawak, terus kayu manis, kayu secang, terus apalah ada hitam. Gula, gulanya gula ini, gula aren.
3: Gula aren.
4: Iya, saya mendatangkan dari wilayah timur gitu. Saya jadi pesan langsung nanti dikirim. Dan juga pakai gula batu.
3: Gula batu juga. Iya. Biar lebih manis atau lebih gimana, Bu? Kalau
4: jadi rasanya
3: dua.
4: Rasanya lain dengan gula putih. Okay. Rasanya iya, kalau dengan gula batu.
3: Wow,
4: jadi
3: okay.
4: Rasanya gimana ya, khas gitu.
3: Karena memang pergula-gulaan ini memang beda-beda rasanya ya, Bu, ya. Saya penasaran banget ya, Mang Sian, sama produk yang Ibu bawa nih di sini. Ibu udah memegang minuman ya, Bu, ya, yang isinya macam-macam tadi ya.
4: Okay. Boleh dicoba.
3: Pasti.
4: Nanti bagaimana rasanya?
3: Okay, Bu. Kita bakal lanjut lagi nanti setelah kita jeda lagi yang satu ini ya, Bu, ya.
4: Monggo.

0: Nah, Tante Prodo, dari sekian banyak nih menu dari Bu Endang gitu ya, minuman-minumannya, ini yang paling best seller tuh apa, Bu? Yang paling banyak diminati gitu.
1: Iya. Begini Mbak Wila, jadi itu tergantung dari konsumen ya.
0: Oke.
1: Jadi ada yang suka sekali dengan minumannya karena tidak pahit ya. Juga ada yang suka yang kering.
0: Oh, ada yang kering juga.
1: Iya, saya bikin yang kering juga. Jadi dalam satu saset, jadi dalam satu pak itu terdiri dari 8 saset. Di situ bahannya juga sama seperti yang basah yang minuman ini ya, cuman itu dikeringkan.
0: Oh, jadi ada yang versi langsung diminumnya, ada yang versi diseduh ya, Bu.
1: Betul.
0: Wah, menarik ya. Ibu sudah menerapkan yang namanya inovasi. Walaupun herbal tradisional gitu, tapi tetap mengembangkan produknya ya, Bu.
1: Iya.
0: Ini untuk jenis minumannya cuman yang ini aja yang dibawa atau ada lagi?
1: Ya ini Mbak Wilayah, maaf, ini karena kemarin kan baru dikasih tahu ya. Jadi saya bawa yang minuman saja, sedangkan yang kering karena baru saja saya kirim, jadi di rumah tidak ada persediaan.
0: Oh, berarti fresh banget ya Ibu ya. Biasanya kalau misalnya mau pesan ke Ibu itu berapa hari atau berapa bulan mungkin?
1: Kalau enggak sampai bulan-bulan, mungkin hanya satu minggu atau berapa hari, jadi bisa. Jadi dalam gini Mbak Wila, kalau dalam keadaan hujan itu tidak saya jemur, tapi saya open.
0: Oh, di oven.
1: Iya.
0: Ada alternatif lain
1: gitu
0: ya?
1: Iya, betul. Karena nanti mengantisipasi kalau ada pemesan-pemesan, konsumen-sumen yang cepat minta dikirim.
0: Iya, kalau istilahnya sadet-sanyet gitu.
1: Tapi kalau dalam keadaan panas seperti ini ya saya jemur.
0: Dijemur,
1: gitu.
0: Iya. Wah, ini beliau ini walaupun sudah sepuh tapi sangat apa ya, punya plan A, plan B sampai Z gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, benar. Nah, ini responnya berarti kan luar biasa banget ya Bu dari customer ya. Berarti yang pesan juga lumayan banyak gitu.
1: Ya, alhamdulillah Mbak. Ya, dari teman, dari saudara, dari luar gitu. Ya, dari sampai Kudus, sampai Jakarta, sampai Bekasi, sampai Pekalongan, Jepara.
0: Keren banget.
1: Iya.
0: Nah, Bu, berarti ini untuk minumannya ini efeknya untuk customer tuh biasanya seperti apa?
1: Iya, betul-betul ini. Karena terdiri dari bermacam-macam ya Mbak ya. Ini sangat bagus kalau untuk masuk angin, capek, ini tangan kaku-kaku ya.
0: Benar.
1: Juga karena ada unsur apa itu, kayak apa, kok lupa sampai
0: dari tanaman gitu Bu.
1: Itu yang bernafsu, untuk nafsu makan.
0: Oh, biasanya
1: ya,
0: temulawak.
1: Itu ada temulawak.
0: Oh,
1: iya, sampai lupa sampai temulawak juga. Di sini ada kencur. Kencur kan juga untuk capek, untuk batuk, untuk meredakan peradangan.
0: Saya suka tuh beras kencur Bu.
1: Kalau beras kencur itu kan hanya terdiri dari beras kencur ya. Terus ada beras yang disanggrek. Kencurnya nanti direbus dulu, baru diblender, terus kasih gula aren.
0: Oh, gitu. Itu pakai gula aren juga ya berarti ya.
1: Kalau saya dari gula aren ya, mungkin dari produsen lain mungkin beda.
0: Iya, mungkin ada gula batu juga gitu ya. Okay. Ibu ada tambahan lain enggak selain bahan-bahan rempah-rempah tadi itu? Kayak misalnya airnya itu harus dari sumur mana gitu.
1: Kalau saya biasa Mbak pakai airnya ya air itu ya tentunya ya air direbus dulu ya. Kalau kita di perumahan kan pakai air tetis itu ya yang
0: benar.
1: Dari kedalaman sampai berapa puluh meter gitu ya.
0: Jadi nggak ada air yang tertentu gitu ya Bu ya.
1: Jadi direbus dulu airnya, baru dimasukin serai, dimasukin apa seperti itu apa Nah, ini serai, terus kapuloge, cengkeh, terus dari apa yang lain-lain gitu dimasukkan dulu ya. Baru nanti setelah itu yang blenderan ini, setelah di blender jadi ada kencur tadi, jahe, kunir, temulawak, temumangga, baru dimasuk di blender. Sebelumnya kan direbus dulu.
0: Oh, direbus dulu baru di blender berarti ya?
1: Iya. Okay. Dikupas dulu sampai bersih.
0: Iya. Kalau enggak nanti tanah-tanahnya deh. Rasa apa ini ya gitu ya, Bu?
1: Dikupas sampai bersih gitu, baru diiris, direbus, diiris kecil-kecil, baru di blender biar bisa cepet.
0: Biar cepet prosesnya.
1: Iya, baru nanti setelah direbus, di blender, direbus, baru dikasih gula batu tadi, gula sama gula aren.
0: Gulanya terakhir berarti
1: iya,
0: ya Bu?
1: Iya, betul.
0: Wah. Ini menarik banget buat saya karena kebetulan saya itu lulusan farmasi juga, jadi belajar herbal gitu. Tapi saya nggak pernah tahu nih Bu, tentang, maksudnya tidak mengendalami herbal-herbal itu seperti apa gitu. Jadi ketemu Ibu saya sangat tercerahkan gitu. Semoga teman produk juga gitu ya Bu, tertarik ya.
1: Tapi Mbak, selain ini, selain dari rempah-rempah tadi, mungkin banyak tanaman tradisional negara kita, di tempat kita kan kaya sekali.
0: Kaya sekali, betul.
1: Ada brotowali, ada apa namanya, kayu secang, kayu manis.
0: Cengkeh juga ya Bu ya?
1: Kalau cengkeh yang seperti ini Mbak.
0: Terus
1: yang mahkota dewa. Terus juga ada dari tanaman-tanaman yang lain seperti kembang telang gitu.
0: Telang, juga bener.
1: Ada manfaatnya. Lain juga ada kelor juga ada manfaatnya.
0: Terus Ibu kalau misalnya dapat tanaman herbal seperti itu dapatnya dari mana? Dari pasar kah atau dari mana? Kan pasti kualitasnya harus yang terbaik dong, Bu.
1: Alhamdulillah sebagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
0: Wow, nanam sendiri, Bu.
1: Iya. Tapi dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Oh, itu sampel ini loh.
0: Iya, benar.
1: Ya, tanaman kencur ini yang namanya tanaman kunir, ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
0: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, gimana sih proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih Bu, udah di blender, terus kan dia pasti ada ampasnya. Itu tuh ampasnya dikemanakan?
1: Oh, begini Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, itu nanti kita saring setelah itu.
0: Oh, disaring.
1: Iya. Okay. Kita saring, setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat sesuatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan, kayak jadi manisan. Kering.
0: Manisan rempah ya Bu,
1: iya,
0: saya baru
1: bisa.
0: Dengar ini. Oke. Wah, ini menarik banget ya Tampro 2. Jadi saringnya itu jadi diminum, terus habis itu sisanya
1: ampasnya,
0: untuk ampasnya bisa jadi minuman dari makanan ya. Jadi ngemilnya juga sehat banget ya Bu.
1: Wah. Tapi untuk kaula muda biasanya kok enggak begitu tertarik ya.
0: Karena udah mungkin mikirnya tuh dari baunya udah ini orang tua sekali nih. Karena takut sama rasa pahitnya. Nah, ini saya mau nanya nih, untuk mengatasi rasa pahit dan getir dari rempah-rempah ini gimana Bu?
1: Sebetulnya sih ya apa ya, kalau pahit itu kan hanya sebatas di mulut ya Mbak. Pahit sebentar di seluruh sini sudah enggak rasa ya.
0: Iya, udah enggak rasa.
1: Seperti apa, brotowali atau apa ya. Itu cuman ya paling-paling kita kasih memimis gula-gula rem ya, gula itu gula aren aja saya.
0: Tapi broto wali itu pahit banget kok.
1: Pakai gula aren, yeah. Ya. Jadi tidak usah makan. Justru kalau pakai makan langsung makan apa gitu malah tambah nanti kayak gimana.
0: Ada rasa pahit juga sampai kerongkongan ya.
1: Enggak, rasanya di mulut jadi sudah enggak enak gitu. Seperti kita makan telur ya. Kalau kita makan telur setelah itu minum manis. Jadi di sini rasanya kayak mau mual gitu.
0: Mual.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Jadi enggak. Jadi lain. Jadi setelah makan minum pahit. Jadi seharusnya ya dikasih itu minuman yang jadi bukan langsung minum manis gitu saya. Dan mengantisipasinya dengan gula batu itu atau gula aren gitu aja. Iya. Kalau dijamu kan kasih beras kencur ya.
0: Iya,
1: itu bisa juga karena rasanya manis tidak pahit.
0: Iya, Bu, betul. Nah, ini kan kemasannya Ibu kan cukup menarik juga ya. Jadi kekinian banget nih Bu bahasanya nih Bu. Kita bakal bahas setelah satu lagu lagi ya Bu. Kita jeda lagu ya.
1: Iya, silakan.

0: Oke, Tom Pro 2. Kita lanjut lagi ya ngobrol sama Bu Endang nih. Aku mau nanya banget nih sama Bu Endang nih, gimana ya nanti tuh produk ini tuh bisa tetap seger gitu ya Tom Pro 2. Soalnya kan memang yang namanya tanaman herbal alami itu kan ada masanya gitu, ada umurnya gitu Bu. Silahkan, gimana nih Bu biar dia tetap seger terus Bu?
1: Gini Mbak, kalau minuman ini hanya bisa tahan 2 hari di luar.
0: Oh, 2 hari di luar, oke.
1: Kalau ditaruh di kulkas mungkin bisa sampai 4 hari, tambah seger kalau diminum.
0: Iya benar, dingin-dingin enak ya Bu?
1: Enak sekali Mbak.
0: Ini kan Ibu membawa dalam kemasan botol ya, kalau
1: iya, betul.
0: Kemasan seduhnya kan nggak bisa di stok banyak ya Bu ya.
1: Mungkin lain kali bisa saya bawakan.
0: Iya benar Bu. Nah ini tuh biar kelihatan praktis dan bisa dibawa kemana-mana, itu ada inovasi lain mungkin yang kepikiran Bu? Misalnya nih nanti dibentuk dalam bentuk kayak pouch teh gitu atau gimana?
1: Belum sampai kepikiran ke situ ya. Ya mungkin, paling-paling ya itu tadi yang sasetan itu, yang ya, irisan ya, ya irisan kering ya. Itu mungkin bisa dibawa kemana-mana. Jadi itu bisa tahan lama.
0: Tahan lama.
1: Iya. Bahkan bisa 1 bulan lebih. Iya. Jadi bisa mungkin kalau waktu kita ke pegunungan bisa bawa itu langsung di seperti ini gelas langsung dituang begitu, dituang air panas langsung
0: dikonsumsi ya. Nah ini nih buat teman produk yang mungkin kayak di rumahnya tuh cuman berapa hari gitu dalam seminggu ya, bisa banget ya Bu ya. Karena biasanya mobilitas dari teman produk ini tinggi banget Bu gitu. Jadi kalau bisa kemana-mana juga dimasukin ke dalam tas gitu ya Bu, yang sasetan gitu ya Bu.
1: Dalam ini, dalam pak-pakan,
0: dalam pak-pakan
1: Mbak. Iya,
0: wah,
1: jadi satu pak terdiri dari beberapa saset. Nah, jadi 8 saset, jadi dalam satu pak gitu.
0: Wah, ini cukup praktis ya, sudah terpikirkan sekali nih oleh Ibu Endang nih untuk biar kamu tuh gampang banget gitu loh mengkonsumsi minuman-minuman yang sehat kayak gini teman produa. Nah Bu, dalam bisnis kan sudah pasti ada tantangan ya Bu, boleh ceritain ya tantangannya gimana?
1: Begini Mbak, kalau dulu kan minuman herbal kan belum begitu ya.
0: Iya, belum begitu masif ya Bu.
1: Iya. Sekarang sudah sudah begitu banyak peminatnya. Karena minuman herbal ini juga sebagai alternatif untuk kesehatan kita.
0: Ya, betul sekali.
1: Orang-orang, masyarakat sekarang bahkan senang minum minuman herbal ini daripada minum obat gitu. Dengar-dengar loh ya saya.
0: Tapi memang gitu sih Bu. Sekarang tuh tren buat minum kayak healthy life gitu-gitu tuh udah tinggi Bu. Nah ini berarti ada kenaikan omset nggak dari usaha Ibu?
1: Ya, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah enggak begitu signifikan, signifikan begitu aja, Mbak. Jadi kita hanya kan, saya hanya punya tenaga kerja 2, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Jadi enggak begitu memproduksi banyak sekali seperti di perusahaan-perusahaan atau di itu kan hanya home industry ya.
1: Home industry.
0: Jadi hanya sekian aja, enggak begitu sampai beribu-ribu, beratus-ratus gitu.
1: Tapi siapa tahu pulang dari sini langsung banyak banget pesanan, Bu.
0: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Ini kalau misalnya mau cari usahanya Ibu, kita bisa kemana nih, Bu? Ke nomor WA kah? Ada akun sosial media atau di Google juga ada?
0: Saya gini, Mbak. Jadi kalau ada bisa telepon ya lewat WA.
1: Lewat WA
0: atau mungkin lewat apa ya namanya? Instagram.
1: Iya, ya. Instagram ada ya, Bu ya?
0: Okay. Atau mungkin lewat dalam status apa? Saya ada statusnya juga.
1: Status WA
0: situ.
1: Biasanya ya, Bu ya.
0: Itu. Tapi kebanyakan yang banyak ini, Mbak, lewat WA.
1: Mungkin ingat nomornya enggak, Bu? Mungkin bisa disebutkan biar teman Pro 2 bisa langsung pesan gitu nomor WA-nya.
0: Bisa.
1: Boleh, silakan.
0: Iya. Nomor WA saya ya itu produk ini bisa langsung ke 081248 9x4.
1: Wah, itu teman Pro 2. Yeah. Langsung dicatat, langsung direkam ya. Jadi kamu bisa tahu nih harus kemana. Tapi ini mention juga ya sosial media dari Bu Endang ya, dari bisnisnya ini ya teman Pro 2. Nah, buat terakhir nih, sampaikan dong buat teman Pro 2 biar terajak gitu ya, biar termotivasi buat minum minuman tradisional kayak gini, Bu.
0: Gini ya. Kaula muda terutama yang mungkin belum begitu seneng sekali dengan minum-minuman herbal ini, monggo sekarang kita beralih ke minuman ini karena minuman ini juga efek sampingannya enggak begitu ya. Monggo kita cari misalnya dimanapun, di sini kelihatannya sudah banyak di angkringan. Terus di mana sudah banyak yang memproduksi minuman-minuman itu.
1: Iya, yeah.
0: Iya, dan wedang jahe, wedang apa, banyak sekali di angkringan-angkringan. Tapi untuk yang wedang rempah ini yang terdiri dari banyak bahan, itu silahkan hubungi saya saja di nomor itu tadi. Boleh, nanti insya Allah akan segera saya buatkan, saya kirim di mana tempat itu, seperti saya mengirim ke luar daerah.
1: Oh, sampai luar daerah juga ya, Bu?
0: Iya, sampai ke Pekalongan, iya. Jakarta.
1: Keren ya, Bu.
0: Alhamdulillah, Mbak.
1: Oke, di tahun Pro 2. Saya mau berterima kasih banget nih buat Bu Endang sudah mau hadir ke sini dan bisa sharing-sharing sama teman Pro 2 juga ya, Bu. Oke deh, teman Pro 2, kita ngobrolnya sampai sini aja karena kita bakal masih lanjut lagi nih santai siangnya ya, teman Pro 2. Bye-bye, nanti kita ketemu lagi.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

95.3 FM Pro 2 RR Senang Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bareng Wela ya di santai siang hari ini. Gimana nih kamu di siang ini? Udah selesai istirahat atau masih di tengah-tengah istirahat nih? Pokoknya kamu jangan lupa ya isi amunisi kamu nih di jam 1 siang ini nih. Makan bergizi, terus jangan lupa juga minum air putih yang cukup ya, biar kamu tuh kuat sampai ntar sore selesai kerja gitu ya. Dan OTW pulangnya juga kan war ya, macet ya. Tenang aja, aku masih nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

datang dari lapangan tenis nih teman Pro 2. Petenis muda Indonesia yang usianya baru 14 tahun dengan nama Komang Bagus Wahyu Putu Saman. Ini dadedor banget ya di turnamen Junior International The Tag nih yang berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka. Atlet berbakat yang baru berusia 14 tahun ini adalah binaan Kentung Tenis Academy. Dia berhasil ya maju ke babak perempat final nih setelah dia menang dari petenis yang jauh lebih senior dan adalah unggulan keenam ya dari Singapura yaitu Ethan Matthew Koh. Wah ini keren banget ya, padahal masih 14 tahun nih. Komang sukses menang nih lewat 2 set langsung dengan skor akhir 6-1 dan 6-4. Walaupun di set kedua tuh udah mimpin ya di 5-2 sampai bikin permainan tuh jadi kayak aduh seru banget ya kemakin kesini ya. Komang tuh ngaku kalau dia tuh bahagia banget karena dia berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan meredam perlawanan dari rivalnya nih. Tapi tantangan yang gak kalah berat itu, nah hari ini ya, hari Kamis 4 Juni dia menantang unggulan keempat dan juga seniornya sendiri yaitu Rafa Jikonia Fedda Dasko Mangunsong yang lolos ke perempat final setelah dia itu menang 6-2 dari Rio Suryana. Jadi ini adalah misi yang emosional banget ya buat Komang karena dia tuh udah bertekad banget nih, udah kuat banget ya ngebalas dari kekalahannya dari Rafa nih. Aduh, kok jadi balas dendam gini tapi in a good way gitu ya. Turnamen ITF Jakarta setahun yang lalu tuh sekaligus dia juga ngebidik tiket semifinal ITF pertamanya nanti di rumah sendiri. Aduh serunya.

Selamat Hari Sepeda Internasional, World Cycling Day 3 Juni. Tahu nggak sih, peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh PBB pada tahun 2018 berkat dedikasi Profesor Leszek Sibelski. Tujuannya keren banget, yaitu untuk menghargai keunikan, daya tahan, dan kesederhanaan sepeda sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Lebih dari sekadar olahraga, dua roda ini adalah simbol kesehatan dan kebebasan. Lewat kayuhan pedal, kita nggak cuma membakar kalori, tapi juga ikut mengurangi polusi udara demi bumi yang lebih hijau. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil sepedamu dan mari kita mengayuh bersama menuju masa depan yang lebih sehat. Yuk sepedaan!

0: Indonesia Open 2026 lagi berlangsung nih Taman Pro 2 di Istora Senayan tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 ini ya. Nah, ini ada kelanjutannya nih dari kemarin nih. Jadi ada pasangan ganda campuran muda nih, Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu. Sukses banget ngamanin tiket ke babak berikutnya setelah mereka tuh tampil dominan dan mengalahkan wakil Korea Selatan nomor 2. Namanya Jang Eun-seo dan Kim Jang-hyun lewat kemenangan strike game. Jafar tuh nge-spill kunci kesuksesan mereka adalah adaptasi yang cepat terhadap faktor non-teknis di lapangan, terutama soal kecepatan shuttlelock. Wah, ini persis banget ya kayak yang dikasih tahu sama Jojo kemarin ya, di-spill sama Jojo kemarin ya. Kalau memang nggak bisa nih satu pertandingan itu jadi tolak ukur untuk pertandingan-pertandingan setelahnya. Jadi memang ngelihat nih kondisi lapangan ini gimana, apakah bisa adaptasi atau enggak, terus shuttlelocknya gimana gitu ya. Dan mereka tuh sukses menganalisis taktik yang matang banget nih bareng tim pelatih sebelum pertandingan. Wah, jadi memang mereka tuh menganalisa dulu nih mereka lawannya seperti apa ya, kita harus apa ya. Wah, ini kayaknya sukses besar ya analisisnya ya teman Prado ya. Jafar Felicia sukses mengantisipasi pola permainan dengan maksimal nih dari awal sampai akhir pertandingan ya. Walaupun memang menangnya itu meyakinkan banget, tapi Felicia tuh ngaku kalau mereka tuh sama sekali belum puas gitu sama performa yang ditampilkan kemarin ya. Ya wajarnya manusia ya, gak pernah ada puasnya teman Prado ya. Katanya tuh semakin jauh melangkah di turnamen itu nanti tuh bakal semakin susah gitu loh tantangannya. Pastilah kan levelnya naik gitu ya, tantangannya jauh lebih berat pastinya. Oh iya, dan pastinya juga nih jadi semangat ya buat latihan kedepannya untuk menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamunanya
0: Cita Jawa.
1: Hai teman Pro 2, gimana kondisi mood kamu hari ini? Apakah mood kamu membara sama kayak kita? Atau mood kamu ini lagi kurang oke nih? Kamu lagi BDMD?
0: Wah, apa itu BDMD?
1: Bad mood.
0: Wow, BDMD, yeah. Bad mood itu lebih singkat ngomong bad mood, dua suku kata loh daripada BDMD. Kok bisa bad mood disingkat BDMD?
1: Iya kan, kita ngikutin anak-anak zaman sekarang ngomongnya gitu gak sih?
0: Oke. Ya, siapa ini yang mau nanya ke kita?
2: Ada Grace di Setiabudi. Sekarang lagi musim banget, anak muda harus punya side hustle atau ikut banyak bootcamp biar CV-nya itu mentereng. Masalahnya, aku ngerasa passionku tuh biasa aja dan pengen nikmatin masa muda dengan santai. Apakah salah kalau aku gak seambis teman-temanku yang lain? Aku takut pas lulus nanti malah kalah saing cuman gara-gara aku gak punya gelar tambahan dari kursus-kursus online itu. Wajar gak sih?
0: Grace,
1: masa muda pengen leha-leha dia.
0: Ya gak apa-apa, orang Grace anak emang suke.
1: Oh iya.
0: Ya gak ada masalah. Gak apa-apa Grace. Tapi ya menukui. Loh, kamu aja kan ada ketakutan. Nah, nanti jangan-jangan pas lulus aku kalah sama teman-teman aku. Aku gak ambil ini, gak ambil itu. Nah, kamu udah bisa mikir gitu. Ya kalau kamu aja bisa mikir gitu, berarti ya kamu jangan leha-lehanya kebangetan. Gitu loh. Kamu boleh menikmati masa muda. Kamu boleh gak seambis teman-teman kamu. Tapi jangan yang gak ambis banget. Gitu loh. Maksudnya ya 1:3 gitu. Jangan 1:10 gitu kan, kejauhan.
1: Iya, jangan sampai kamu tuh menghabiskan waktu muda kamu dengan terlalu berleha-leha, tidak mengasah skill kamu. Nanti umur kamu sudah tidak cukup untuk mendaftar kerja. Kan kalau di Indonesia masih patokan umur dan skill kan.
0: Yes.
1: Ya kan, nanti ketika umur kamu udah 35 sekian gitu kan, dan skill kamu masih kosong, itu wah sayang banget. Nanti kamu mau mundur ke masa muda lagi kan gak bisa kan.
0: Ya gitulah, kira-kira misalkan nih teman kamu ngambil 3 bootcamp, kamu ngambil 1 paling gak. Betul. Gitu loh, teman kamu ngambil 5, kamu ngambil 2 lah. Gitu loh, gak usah sebanyak teman-teman kamu. Tapi ya jangan yang enggak sama sekali gitu loh Grace. Aduh, gimana sih kamu tuh Grace? Kamu pasti anak kos ini.
1: Kayaknya menurutku bener sih Grace ini anak orang kaya.
0: Wah.
1: Karena kan semua hidupnya tuh kan udah dimudahkan ya kan. Jadi dia merasa leha-leha aja lah gitu. Tapi jangan terlalu terlena karena roda itu kan berputar ya. Kadang kaya, kadang kaya banget kan.
0: Iya benar. Makanya misalkan pun kamu nanti sudah disiapin perusahaan sama orang tua kamu, tapi kan kamu harus punya sesuatu nih, karena kamu nanti jadi pemimpin kan Grace.
1: Iya.
0: Jangan cuman kamu pemimpin tapi cuman leha-leha doang, nggak bisa apa-apa kan, nanti gimana jadi omongan orang.
1: Betul.
0: Kalau dibodoh-bodohin sama karyawan kamu gimana?
1: Iya, nah. Kalau perusahaan kamu diambil alih.
0: Nah, gitu.
1: Dracin kali ya. Iya, jadi Grace, mumpung kamu masih muda, jangan sia-siakan masa muda kamu. Terus jangan ikutin mood kamu, jangan ngikutin bisikan-bisikan kemageran kamu itu, jangan.
0: Yuk, saatnya kamu bangkit ya, karena semuanya itu adalah start dari langkah pertama kamu.
1: Iya.
0: Kalau kamu udah bangkit ya, kamu udah ikut 1 bootcamp, insya Allah kamu akan kecanduan kok sebenarnya.
1: Amin. Semangat ya Grace, nikmati masa muda kamu. Tapi jangan lupa upgrade skill kamu juga, biar nanti ketika kamu sudah beranjak lebih dewasa ya kan, umur kamu semakin bertambah, skill kamu pun juga semakin bertambah. Oke?
0: Okay? Dah Grace.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan. Akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Iya, Tora jelas. Air bersih di bumi yang semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan masyarakat.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng Wela ya, teman Pro 2 ya. Waktu aku nemen kamu tuh memang tinggal 1 jam lagi ya. Santai Siangnya tuh memang tinggal 1 jam lagi nih. Tapi tenang aja nih, kamu yang barusan gabung dengan Pro 2 Semarang, tenang aja, playlistnya masih seru-seru banget. Masih oke-oke juga nih informasi-informasi yang aku pegang nih ya. Dan pastinya spesial banget nih aku nemenin kamu di siang-siang kayak gini ya. Sambil nyelesain kerjaan kamu, sambil aktivitas kamu yang lainnya, apapun itu ya teman Pro 2. Oke deh, kita mulai jam 2 ini ya, jam 2 lebih 4 sih di sini ya. Jam 2 lebih 4 ini dengan lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Lagu baru nih.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Nah, teman berdua, aku lagi seneng banget karena drama Korea The Just From Hell favorit aku nih bakal ada season 2-nya. Wah, aku mau kasih tepuk tangan deh ya. Wow. Nah, ini tuh udah dikonfirmasi ya oleh CEO Studio S Hong Sung Chang nih di acara SBS Drama Next Episode yang berlangsung di Seoul pada hari Senin kemarin. Park Shin Hye itu dipastikan bakal kembali menghidupkan karakter ikoniknya yaitu Kang Bitna. Dia adalah salah satu sosok iblis di neraka ya yang memasuki tubuh seorang hakim nih yang terlibat jalan cinta seru dengan detektif Han Daon yang diperankan oleh si ganteng Kim Jae-yong. Aku seneng banget sama drama percintaannya mereka yang lucu banget itu. Gak tahu kenapa itu drama yang super duper lucu, terus dapat sosial apa ya, pelajaran sosialnya juga, terus habis itu dapat serunya, dapat jalan ceritanya, dan aku suka banget sama yang apa namanya, yang agak-agak mistik-mistik gitu loh, ada gotik banget ya pokoknya ya teman berdua ya. Nah, Just From Hell itu bakal tayang tahun depan teman berdua. Nah, selain The Just From Hell, SBS juga nge-spill nih jajaran drama yang bakalan ada di pertengahan tahun 2026 ini sampai awal tahun 2027. Contohnya ada Dr. X, Edge From The White Mafia sama Good Mother 2. Nah, Good Mother 2 itu kayaknya sequel ya dari Good Partner. Aku sih belum sempat nonton, cuman baru awal-awalnya aja dan itu sih tetap seru ya. Tapi tetap sih nomor 1 adalah The Jail From Hell itu. Sementara buat tahun depan nih tahun 2 bakal ada drama baru nih judulnya Dash yang bakal dibintangin sama Shin Hye Sun dan beberapa judul menarik lainnya nih kayak Exat Sasio, The Long Shot Trial, Nightmare, Vulcan, wah banyak banget lah pokoknya. Pokoknya kamu nih yang bingung mau nonton apa, gak usah, karena banyak banget nih tontonan-tontonan kamu, apalagi drama Korea ya.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selain dekor nih, teman Pro 2, sadar nggak sih kalau belakangan ini masa media sosial tuh lagi banyak banget drama Cina? Selain karena dia itu ada muncul-muncul terus ya di sosial media ya, terus potongannya itu bener-bener di tempat yang krusial banget. Jadi penasaran, terus tiba-tiba udah download nih aplikasinya buat nonton drama ke Cina itu. Waduh, dan gak cuman kayak CEO yang menyamar gitu, tapi juga tentang yang kolosal-kolosal nih. Kira-kira nih, penasaran gak sih kenapa ya kok bisa kita masyarakat Indonesia itu tertarik banget nih sama drama Cina ini? Padahal kalau dilihat ini sinetron banget sih, kayak tahun aku masih SD tuh sekitar 2010 gitu ya. Jadi agak cringe gitu loh. Jadi kalau melansir di beberapa sumber nih teman Pro 2, faktor pertamanya adalah daya tarik dari selebriti Tiongkok. Tidak dipungkiri memang selebriti Tiongkok itu sangat menarik ya. Mereka tuh cantik banget, flawless banget, kurus banget. Yang cowoknya juga tampan gitu ya. Bener-bener sukses dia memikat hati aku dan para penonton lainnya ya, para penonton. Ada lagi nih, ternyata artisnya ini rajin banget berinteraksi lewat media sosial global, kayak mungkin Instagram gitu ya. Tapi kalau di Cina itu bukan Instagram namanya, ada aplikasinya sendiri gitu. Yang kedua faktornya adalah pengaruh dari budaya Tiongkok sendiri. Sentuhan tradisi kayak pakaian adat yang bagus banget yang menjuntai ke bawah. Apalagi kalau misalnya di Indonesia kan, di Semarang tuh khususnya ya, ada ini ya, ada kelenteng Sampokong ini ya. Itu sangat menginspirasi aku ya dari looks-nya itu untuk foto-foto ala-ala Cina gitu. Jadi kayaknya bisa deh aku kayak gini deh, kayak di drama-drama Cina itu, yang lucu banget itu, yang gemes banget itu, yang bikin aku tuh terpikat banget nonton dramanya. Kayak aku tuh jadi salah satu case-nya gitu ya. Kayaknya itu deh yang bikin tertarik nonton drama Cina ini ya teman-teman berdua ya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, aku pesan The Box aja. Oh ternyata lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Inilah saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Rani. Silakan informasinya.
1: Pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang atau sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan pada awal malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80. 5%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di siang atau sore hingga awal malam nanti secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan juga di wilayah Pantura Barat hingga Tengah sisi selatan dan sekitarnya. Dan saat ini terpantau ada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ini terpantau berpotensi terjadi di sebagian wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi, sebagian wilayah Solo Raya dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian, Mbak Wela.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat siang.

Prodo, udah dari jam 10 nih aku nemenin kamu ya, sampai sekarang udah mau jam 3. Saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Makasih banyak teman Prodo yang udah mau nih dengerin aku di santai siang ya. Oke deh, selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa istirahat yang cukup dan pastinya kita ketemu lagi besok. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bersama aku Fitra Julia untuk edisi Kamis sore 4 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro mengungkap sejumlah tantangan utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu sorotan utama adalah distribusi program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Menurutnya, secara umum Badan Gizi Nasional BGN telah meletakkan dasar pelaksanaan program dengan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar program berjalan optimal dan tepat sasaran. Yang menilai keseriusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam menyediakan makanan bergizi dan higienis masih menjadi pekerjaan rumah penting. Selain itu, ketepatan sasaran penerima manfaat juga perlu terus diperkuat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi Mandiri Kewilayahan Bidang Lalu Lintas ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, Operasi Patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsiltikar Lantas yang berkeselamatan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Timnas Indonesia mematangkan persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Pelatih John Heitman telah menetapkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Pengamat sepak bola Gregah Nurihsani menilai komposisi pemain yang dipilih sudah cukup ideal. Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan opsi terbaik di tengah absennya beberapa pemain penting. Gregah menyoroti pemanggilan Matthew Bakker, Rehan Hanan, dan Muhammad Ferrari. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan keberanian pelatih memberi kesempatan kepada pemain muda. Ia juga melihat adanya upaya regenerasi dalam skuad Garuda, absennya sejumlah pemain senior, lanjutnya juga membuat ruang bagi wajah-wajah baru menunjukkan kualitas.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia. Hei hei hei, piye kabar? Siang hari ini Semarang ya, wah panasnya ngentang-ngentang banget. Tapi untuk mengademkan isi otak kamu dan juga badan kamu, aku bakal kasih lagu-lagu yang enak bikin kamu relax, informasi yang juga up to date ya di sore hari ini, teman Pro 2. Aku karena nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: and brown eyes.
1: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
2: Pro 2.
1: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
2: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
1: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
3: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
4: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
1: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
5: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
1: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
6: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
1: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

nih yang suka naik bus tapi masih ribet nyari rute, apalagi untuk kawasan Jawa Tengah sini ya. Ini ada kabar fresh buat kamu teman Pro 2 ya. Tahun 2027 bakal ada koridor baru Trans Jateng yang nyambungin Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Nama jalurnya Gelang Manggung. Ih, namanya lucu ya. Dan 14 armada bus baru ini siap beroperasi. Jam operasionalnya jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Headway-nya tuh antara 15 sampai 20 menit. Jadi gak usah nunggu lama ya. Bisa langsung cus naik ini bus. Kesepakatan resmi udah diteken langsung sama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi, Bupati dan Wakil Bupati Magelang, plus Bupati Temanggung di Pendopo Temanggung ya. Dan jadi ini kayak bukti serius banget teman Pro 2 buat ningkatin transportasi antar daerah. Menurut Kadis Perhubungan Jateng Arif Jatmiko ya, koridor ini bakal start Agustus 2027 dan gak cuma buat mobilitas hari-hari aja. Bus ini bakal terhubung sama koridor Magelang Purworejo, nyambung ke layanan kereta api, integrasi sama angkutan sekolah gratis dan rute wisata. Paket komplit, lengkap banget ya. Dan nanti bisa naik Trans Jateng buat ke sekolah, jalan-jalan atau sekedar keliling kota tanpa ribet nyari kendaraan, bingung gitu. Udah ada nih transportasinya. Total armada Trans Jateng tuh sekarang ada 115 bus di 7 koridor teman Pro 2 dan Gelang Manggung. Jadi langkah lanjut buat bikin transportasi lebih modern, nyaman dan juga terjangkau. Pokoknya siap-siap deh kamu ya, kalau suka banget naik bis, ini bisa menjadi pengalaman naik bus yang makin seru dan juga efisien.

0: perempuan. Kenapa kamu tega sekali? Apa salah dan dosaku?
1: Maafkan aku, wahai motorku. Hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Aku sudah menemukan yang lebih baik darimu.
0: Tidak, tidak, Tuan. Jangan sekali-kali kau katakan itu.
1: Dia selalu ada untukku. Dia tidak menghasilkan polusi, membuat jantungku lebih sehat, dan yang paling penting, dia tidak pernah minta dibelikan bensin. Dia adalah sepeda. Selamat Hari Sepeda Internasional. Ayo, mulai quest demi bumi dan tubuh yang lebih sehat.

teman-teman Pro2, di saat tren peduli lingkungan makin naik ya, ternyata ada sosok pekerja keras yang tetap setia mencari rezeki dari barang bekas. Salah satunya adalah Husen, pria 32 tahun di Semarang yang setiap hari keliling ngumpulin botol plastik dan kertas bekas. Barang-barang itu nantinya tuh Husen jual ya ke pengepul besar di kawasan Pasar Johar, lalu masuk ke proses daur ulang sebelum akhirnya diolah jadi bahan baku baru. Jadi jangan salah ya, botol plastik yang sering kita anggap sepele ternyata masih punya nilai ekonomi dan bisa bantu mengurangi limbah juga. Tapi ternyata pekerjaan ini sekarang gak semudah dulu. Kalau dulu hasil jual barang bekas lumayan menjanjikan, sekarang para pengepul barang bekas ini ya, pencari barang bekas ini mendapatkan pendapatan menurun drastis. Dalam sehari aja Husen mendapatkan uang tuh gak sampai Rp50.000. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang tuh makin banyak masyarakat Kota Semarang yang sadar memilah sampah sendiri ya, dan menyetorkannya ke bank sampah. Sisi positifnya, kesadaran lingkungan meningkat. Tapi di sisi lain, para pengepul keliling jadi makin sulit mendapatkan barang bekas untuk dikumpulkan. Meski begitu, Husen tetap semangat nih teman Pro2 menjalani pekerjaannya. Ya, berharap masyarakat Kota Semarang tuh bisa terus memilah sampah dengan baik supaya barang-barang yang masih bisa didaur ulang gak berakhir sia-sia di tempat pembuangan. Jadi buat kamu nih, mulai sekarang yuk biasakan pilah sampah dari rumah. Selain bantu lingkungan tetap bersih ya, tapi juga ikut mendukung rantai daur ulang dan ekonomi masyarakat kecil, karena ternyata dari sampah pun lahir harapan.

0: dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Kalau dari Mbak Putri sendiri itu variannya ada berapa rasa?
2: Saat ini ada 7. Kalau awalnya dulu memang cuma kunir asem saja, tapi sekarang ada kunir asem, ada beras kencur, ada gula asem, ada kunir asem sirih, wedang uwuh, wedang rempah, dan tak temulawak, dan rempah presiden.
1: Wow,
2: itu jamu yang buat saya 2 kali ketemu dengan Pak Jokowi.
1: Oke, aku penasaran sama rempah presiden, ingredients-nya apa aja tuh isinya?
2: Yang pasti harus ada temulawak, kunir, dan jahe. Tapi di dalamnya ada rempah-rempah yang komplit, dan khasiatnya itu menambah imun. Jadi waktu pandemi kemarin itu best seller, itu banyak diburu orang.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungi diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin, dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

Akhirnya Polda Jawa Tengah sekarang resmi punya unit reaksi cepat alias URC yang siap bergerak cepat nih teman Pro 2 untuk menghadapi gangguan keamanan mulai dari kejahatan jalanan sampai aksi kriminalitas remaja. Dan launching tim ini digelar langsung di halaman Ditreskrimum Polda Jateng dan dipimpin langsung sama Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir ya. Gak main-main, tahu gak URC ini bakal disiagakan bukan cuma di tingkat Polda tapi juga di 6 wilayah eks-karesidenan di Jawa Tengah. Tugas tim utama ini apa coba? Fokus ke penanganan kejahatan 3C. Apa itu 3C? Curat alias pencurian dengan pemberatan, curas alias pencurian dengan kekerasan, dan curanmor alias pencurian kendaraan bermotor. Biar makin gercep, tim URC ini juga dibekali kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk patroli ke titik-titik rawan kriminalitas. Jadi nantinya polisi itu bakal lebih sering terlihat di kawasan pemukiman, pusat ekonomi, sampai jalan-jalan yang dianggap rawan teman roda 2. Dan menariknya lagi, patroli yang dilakukan tuh bukan cuma soal keamanan aja ya, tapi juga pendekatan yang lebih humanis. Polisi juga diminta mengedepankan patroli dialogis alias ngobrol langsung sama masyarakat supaya hubungan warga dan polisi makin dekat dan komunikatif. 6 wilayah yang bakal jadi cakupan URC ini ada di Semarang, Surakarta, Pekalongan, Kedu, Banyumas, dan Pati, teman Pro 2. Menurut Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, ya keberadaan URC ini diharapkan bikin pelayanan kepolisian makin cepat, profesional, dan tentunya bikin masyarakat merasa lebih aman. Jangan

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

sehat dan glowing. Pasti semuanya, cowok-cowok tuh pasti pengen punya kulit yang bersinar, bersih. Ternyata fashionnya gak cuma sama skincare yang mahal itu loh teman produk, tapi juga dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Misal nih, apakah makan buah kayak sayur, ikan, dan banyak minum air putih bisa bikin kulit kita lebih fresh dan lembab? Atau sebaliknya, kalau kita nih doyan makan gorengan, makanan manis, atau junk food, apakah kulit jadi gampang kusam dan jerawatan? Semuanya bakal dibedah sore hari ini jam 4:30, karena bakal ngobrolin soal healthy food, healthy skin bareng sama mahasiswa Gizi Undip teman Pro 2. Keseruannya seperti apa? Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap pantengin di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, Bobcast, Di Balik Bola, Di Ball Man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Seperti yang udah Fitra janjiin tadi ya, siapa nih yang pengen kulitnya sehat, glowing? Kita bahas sore hari ini, teman Pro 2 ya. Karena aku gak sendirian, udah ditemenin sama narasumber yang menurut aku keren banget. Anak muda yang bisa ngasih insight positif buat kamu sore hari ini, ada Yosefin, mahasiswa Gizi Undip. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, sore Yosefin. Hai, Yosefin ini pakai headset atau gimana?
1: Kebetulan enggak sih kak.
0: Oke, nah ini udah kelihatan kedengeran jelas banget gitu. Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa nih?
1: Baik sih kak, puji Tuhan. Untuk sekarang kesibukannya kuliah aja sih kak.
0: Udah semester berapa?
1: Semester 4.
0: Wih, semester 4. Nah, sore hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya deket banget sama anak muda, apalagi yang sering ngaca ya, yang sering touch up mukanya, terus bilang, "Loh, kok aku jerawatan ya? Kok something happen sama kulit aku ya?" Ada apa ini?
1: Kayaknya banyak yang langsung ngerasa tersindir ya kak ya, termasuk aku mungkin.
0: Oh, aku juga gitu ya, apalagi kalau udah mendekati PMS ya gitu, pasti berjerawat gitu. Nah jujur aja ya, aku tuh orang yang memang kadang rajin skincare-an, kadang kalau udah rajin, kalau enggak hilaf gitu. Nah facial wash ada, toner ada, serum ada, sun cream ada ya, enggak pernah lupa. Tapi kadang ya perawatan jalan, itu tuh kalau nggak rutin banget, tetap ada jerawat datang atau gimana nih bisa datang tanpa diundang tuh, Josephine?
1: Nah itu dia kak, banyak banget nih orang yang fokus sama skincare tapi lupa kalau kesehatan kulit mereka itu juga dipengaruhi dari dalam tubuh loh, termasuk dari makanan yang kita konsumsi setiap harinya.
0: Oke, jadi jerawat nggak selalu salah tentang skincare, mungkin skincare yang kandungannya nggak sesuai sama kulit kita itu juga berpengaruh, makanan juga berpengaruh.
1: Betul kak, skincare di sini emang penting ya, tapi kulit kita itu sebenarnya mencerminkan nih kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Kalau misalkan istilahnya pola makan kita, gaya tidur kita, dan gaya hidup kita kurang baik, pastinya kulit kita juga bisa ikut terdampak nih kak.
0: Tuh teman Pro 2, jadi kalau pola makannya baik, tidur dan gaya hidupnya kurang baik gitu kan, kulit juga ikut terdampak kalau semuanya nggak baik. Oke, berarti makanan juga punya besar ya. Nah makanan apa aja sih yang bisa ngebantu menjaga kesehatan kulit kita?
1: Ada banyak banget kak, mungkin salah satunya aku sebutin itu ada buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, itu seperti jeruk, jambu biji, stroberi, dan juga brokoli. Yang dimana vitamin C di sini membantu pembentukan kolagen yang sangat penting nih kak, untuk menjaga kulit agar tetap sehat dan juga membantu proses penyembuhan kulit.
0: Pantesan banyak orang bilang buah itu penting buat kulit, ternyata benar-benar penting teman Pro 2. Jadi nggak omong aja ya, Josephine.
1: Betul banget kak. Nah selain itu nih ada juga makanan sumber vitamin E kayak kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga alpukat. Di sini, vitamin E itu berfungsi sebagai antioksidan yang akan membantu melindungi kulit kita dari kerusakan akibat radikal bebas.
0: Oke, ngobrolin soal kacang-kacangan nih ya, sebelum kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Kacang-kacangan katanya kalau banyak makan kacang itu mitos atau fakta? Bikin jerawatan?
1: Waduh, untuk itu gimana ya? Mungkin teman-teman bisa sambil searching gitu ya.
0: Jadi nanti kalau seporsinya aja sih teman produs, wajarnya aja kita makan kacang-kacangan ya, tapi kalau berlebihan juga gak baik juga. Nah kalau protein gimana nih Josephine? Kan sekarang lagi tren banget nih makanan tinggi protein.
1: Betul banget kak, pertanyaan yang bagus. Jadi protein di sini sebenarnya juga penting, karena kulit kita akan terus mengalami regenerasi atau pemberuan sel. Nah, proses ini nih yang membutuhkan protein nantinya. Untuk sumber makanannya mungkin kita bisa ambil dari telur, ikan, ayam, dan juga susu.
0: Tuh, banyak banget teman Pro 2, ternyata sumber protein yang bisa kita konsumsi sehari-hari ya. Bisa dari telur, ikan, ayam, tempe, tahu, susu, itu sumber protein yang ternyata penting juga buat kulit kita. Tapi ya seporsinya aja, jangan berlebihan. Takutnya kalau makan telur kan biasanya, wah nanti bisulan gitu kan, takut banget ya Yosefin ya. Tapi ternyata enggak, tapi sesuai porsinya aja, sewajarnya aja kamu makan teman Pro 2. Nah ini kalau bicara soal protein, ini penting banget buat kulit ternyata. Nggak cuma buat otot aja ya, Yosefin?
1: Iya dong, Kak. Karena kulit kita itu istilahnya butuh bahan bangunan gitu, supaya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri.
0: Oke, sekarang aku mau tanya soal mitos nih, yang sering banget ya di medsos-medsos gitu kan, yang banyak bilang, bener nggak sih kalau makan coklat, kebanyakan coklat itu pasti bikin jerawatan?
1: Oke, coklat ya Kak, sebenarnya nggak sesederhana itu sih. Sampai sekarang ini ya belum ada bukti yang kuat yang nyatain kalau coklat murni itu secara langsung menyebabkan jerawat. Yang perlu kita perhatikan di sini itu justru produk coklat yang gulanya tinggi nih Kak, dan juga lemaknya tinggi. Karena kalau kita konsumsi berlebihan itu pasti akan memengaruhi kondisi kulit pada sebagian orang.
0: Berarti coklatnya nggak salah sama produk, yang salah mungkin kamu makannya satu toples sekaligus dan coklatnya banyak mengandung gula dan lemak, itu wah bahaya banget gitu ya kan Yosefin?
1: Nah itu dia Kak, betul banget.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi Yosefin ya. Kita bakal jeda satu lagu teman Pro 2, karena makin kesini makin seru obrolannya ya. Jangan kemana-mana, kita bakal bahas sesuatu yang bikin kulit kamu makin glowing.

0: Masih bersama Mitra Julia dan juga Yosefin Clarissa. Halo, mahasiswa Gizi Undip ya, ngobrolin tentang glow up dari dalam, apa yang kita makan berpengaruh ke kulit. Kalau tadi udah dijelasin sama Yosefin ya, protein itu banyak banget sumbernya, vitamin E juga. Terus Yosefin, ini ada yang bilang kalau minum air putih banyak langsung bikin kulit glowing, bener nggak?
1: Oke, pertanyaan menarik nih Kak. Air putih itu sebenarnya memang penting ya untuk menjaga hidrasi tubuh kita, termasuk kulit. Tapi kulit glowing gak bisa didapat hanya dengan minum air putih nih Kak. Kita tetap perlu pola makan seimbang, tidur yang cukup, aktivitas fisik, dan juga perawatan kulit yang sesuai seperti yang aku bilang tadi.
0: Jadi gak bisa ya minum 2 liter air sehari itu terus besok langsung jadi glowing, akhirnya pengen jadi model skincare, gak bisa ya?
1: Wah, kalau semudah itu kayaknya semua orang udah glowing maksimal ya Kak ya.
0: Nah, selain makanan apalagi nih yang sering mempengaruhi kesehatan kulit?
1: Ada tidur dan juga stres. Kalau kita sering begadang, nanti tubuh kita akan lebih sulit nih melakukan proses perbaikan sel. Selain itu, stres di sini juga bisa memicu munculnya masalah pada kulit kita.
0: Nah, kan kalau kayak gini ya, begadang kan juga anak muda tuh, mahasiswa tuh sering nih kalau lagi musim tugas akhir atau bikin skripsi itu kan juga mulai was-was kan kayaknya, Yosefin?
1: Iya nih Kak, justru itu pentingnya di sini kita menjaga keseimbangan. Kita jangan hanya fokus sama tugas atau sama pekerjaan kita, tapi kesehatan kita juga pastinya perlu diperhatikan.
0: Tuh, jadi semuanya penting, keseimbangan teman produk. Kalau Yosefin bilang ya, jangan cuma fokus tugas aja, tapi pekerjaan, tapi kesehatan juga perlu diperhatikan. Jadi ya kulit kamu makin sehat. Ternyata kulit sehat itu nggak cuma tentang skincare aja ya, Yosefin, ada pola makan, tidur, minum, sampai manajemen stres juga itu masuk di dalamnya.
1: Betul banget Kak, kulit yang sehat pastinya berasal dari kombinasi yang kakak sebutin tadi. Dan melalui kebiasaan baik yang kita lakuin dengan konsisten setiap harinya.
0: Oke, ada gak tips atau pesan dari kamu buat teman produk di luar sana mungkin punya masalah kulit ya, terutama di wajah gitu yang mereka alamin?
1: Oke, mungkin aku izin nyampain pesan ya nih buat teman-teman yang lagi berjuang menghadapi jerawat atau masalah kulit lainnya. Di sini aku hanya ingin bilang untuk jangan hanya fokus mencari skincare yang mahal atau yang viral, tapi coba juga perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Kita mungkin bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayur, cukup minum air putih, konsumsi protein yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa pastinya kelola stres. Karena glow up yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam.
0: Wih, mantep bener. Karena glow up yang sesungguhnya dimulai dari dalam, teman produa. Jadi mulai hari ini jangan cuma rajin skincare-an aja, tapi juga rajin menjaga pola hidup sehat.
1: Betul banget Kak. Yang dimana kulit sehat itu pastinya bukan hasil yang instan ya, tapi juga hasil dari kebiasaan baik kita yang kita lakuin secara konsisten setiap harinya.
0: Oke, makasih banyak Yosefin nih udah ngasih informasi dan juga berbagai ilmu sore hari ini. Apa yang kamu sampaikan semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang di luar sana punya permasalahan kulit. Dengan sedikit tips dari kamu ini ya bisa akhirnya rajin nih pada makan yang sehat, mengubah pola hidupnya juga, tidur jadi teratur, gak begadang, dan juga jangan stres-stres sama produa. Thank you, Yosefin.
1: Terima kasih juga, Kak. Dan terima kasih juga ya untuk teman-teman yang udah ngedengerin. Dan jangan lupa jaga kesehatan dari luar maupun dari dalam.
0: Oke, see you next. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya dengan topik yang berbeda ya. Sehat dan sukses selalu buat kamu.
1: Iya, kakaknya juga.
0: Sama-sama, see you. Seru banget sama produk ya. Tadi Yosefin udah ngasih banyak info nih tentang kesehatan kulit, apalagi di sisi wajah kamu ya, biar gak geradakan, gak jerawatan gitu. Ternyata banyak banget nih yang harus dilakukan. Percuma kalau kamu skincare-an mahal-mahal ya, ternyata kamu makannya gak dijaga, pola hidup kamu gak dijaga, kamu stresan, wah itu akhirnya bisa berpengaruh juga pada kulit sehat kamu. So sekarang mulai rajin juga kamu makan sumber yang dari alam, nature. Ya gak, protein tuh banyak banget, dari telur, ikan, ayam, tempe, tahu maupun susu. Vitamin E juga, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, itu juga ya. Pokoknya seimbang deh, isi piring kamu tuh harus seimbang gizinya. Dan selain juga sehat badan kamu, juga sehat kulit kamu.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

rame dan viral nih Tema Pro 2 ya. Baru-baru ini terjadi aksi begal motor di sekitar Java Mall Semarang. Korban adalah seorang wisatawan asal Jakarta, RB, yang lagi asik touring di Semarang. Nah, saat tiba di simpang Java Mall ini ya, ada dua pria gak dikenal mepet maksa ngambil motornya, dan motor yang dikendarai RB adalah Suzuki GSX-R ya, dengan keyless. Jadi pelaku tuh sempat kesulitan membawa kabur karena ya motornya tadi tuh keyless ya. RB sempat melawan dan salah satu pelaku menyerang dengan senjata tajam. Untungnya sabetan senjata cuma mengenai helm korban. RB pun selamat, Tema Pro 2. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban langsung turun tangan. Satu pelaku berhasil ditangkap dan sempat dihajar masa ya, sebelum akhirnya diamankan ke Polsek Candisari. Satu pelaku lainnya berhasil kabur. Kalau ngadepin kondisi kayak gini, Tema Pro 2 ya, sebisa mungkin sih selalu gunakan perlindungan maksimal saat berkendara, termasuk helm dan keamanan tambahan. Kalau bisa, hindari berkendara sendirian di malam hari atau tempat sepi. Kalau menghadapi ancaman, utamakan keselamatan diri dan minta pertolongan warga atau polisi yang saat itu. Kalau kamu pengen teriak-teriak sekenceng-kencengnya biar bisa bantu. Nah, ini aku repost Tema Pro 2 ya, dari postingan info kejadian Semarang, info kejadian SMG ya. Gimana nih? Wah, kreak-kreak makin merajalela nih Tema Pro 2 ya. Komennya dari wong Semarang dewe kaya apa, aku bakal bahas sore hari ini ya di KKN Komen-Komen Ngasal. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

netizen Semarang ya, Caca Semarang, terkait pelaku begal yang terjadi di hari Senin 1 Juni 2026 ya, di kawasan Java Mall Semarang situ ya, deket banget sama Jalan Ahmad Yani sini teman Pro 2 ya. Andi Andra Imi XSS yang aku repost dari info kejadian SMG ya, kemarin di Jalan Tentara Pelajar, sekarang di dekat Java Mall, rawan area itu ya. Langsung di mention nih tim Elang Hebat Semarang, Jatanras Polrestabes Semarang ini bisa nih langsung cek ya tempat di situ. Next, Eric komen, kayak gini diberesin dong Pemkot dan Polrestabes, jangan sampai orang malas datang ke Semarang. Tuh ada masukan ya dari warga Kota Semarang. Ngebur Sululan ini juga komen, untung selama ini kita selamat. Wah, ini mungkin salah satu mau jadi korban tapi akhirnya selamat ya. Nana Kudia 15 komen juga, pasti kapok wisata ke Semarang. Enggak, semoga enggak kapok ya. Dan ini udah berhasil ditangkap meskipun satu kabur. Semoga dari hasil menangkap temennya ini bisa nangkap yang kabur tadi gitu kan. Kita optimis. Semarang kota yang ramah dan nyaman teman Pro 2 ya. Mrs. Henny komen juga, Semarang gak pernah dilirik wisatawan, sekalinya dilirik eh kena begal, ya ampun ngising-ngising tenang. Nah kita sebagai warga juga harus aware ya, semoga gak ada kejadian kayak gini lagi gitu kan. Kasian banget ya yang mau jalan-jalan eh malah kena begal ya. Terakhir nih aku bacain ya teman Pro 2. Oke, mana lagi nih, mana lagi nih, mana lagi. Ini dia. Ah, gak berani ah. Oke, terakhir ya. Ini bar dikeroyok warga. Wah, sesok ononeh mesti. Semoga gak ada lagi, karena tadi udah di mention ya sama yang komen ini, nge-mention tim Elang Hebat Semarang sama Jatanras Polrestabes Semarang. Ini beberapa tadi udah ngasih info ya, di Jalan Tentara Pelajar, deket Java Mall, itu semua rawan daerah begal gitu. Semoga dengan ada kejadian ini makin sigap nih, karena tadi kan udah ada ya aku infoin teman Pro 2, Polda Jawa Tengah akhirnya meluncing tim URC ya, unit cepat ini buat mengatasi kejahatan yang biar gak ada yang berani nih ya, kayak curanmor, pencurian dengan kekerasan, semoga bisa diatasi. Oke, lanjut, habis ini azan maghrib ya untuk Semarang dan sekitarnya jam 17:32 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin siaran aku nih di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, download aja free di Android dan juga iPhone, iOS ya. Bebas, kamu bisa lewat Android kamu atau iOS kamu bisa dengerin siaran aku dari mana aja.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Sketsa Santri Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
3: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
3: Hah? Wah, gelas sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
3: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadi kan pendapatanmu halal tuh, San.
4: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

103,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Masih bersama kita Julia, teman Pro 2 ya. Karena yang lagi rame lagi-lagi nih ya, kalau tadi aku infoin ya beberapa hal yang terjadi di Kota Semarang awal bulan ini. Kemarin tuh di Jalan Java Mall itu ya, tadi aku bahas di KKN komen-komen ngasal kalau ada begal di situ. Ada dua orang yang ngebegal, yang satu berhasil melarikan diri, yang satu udah ketangkap. Semoga ya dengan yang ketangkap ini teman Pro 2 bisa menggali informasi ya, kepolisian bisa menggali informasi siapa-siapa aja nih yang terlibat dan gak bakal ada kreak-kreak lagi di Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

sama bestie kamu, teman pro 2 ya, sama sohib kamu, teman kamu, siapapun itu yang kamu anggap teman baik gitu ya, sering kirim-kirim video lucu-lucu tuh, kayak kucing, anjing atau hewan lucu ya ke teman kamu itu, ternyata tuh punya efek positif loh. Apa coba efeknya? Ini riset dari Concordia University dan Essex Business School nemuin bahwa berbagi video hewan lucu itu ternyata bisa mempererat hubungan pertemanan. Cakep. Momen kecil ini bahkan disebut sebagai digital effective encounters, yaitu interaksi yang munculin emosi positif dan bikin koneksi antar teman terasa lebih dekat. Menariknya, orang biasanya gak asal share video hewan lucu ya, tapi konten yang dikirim sering disesuaikan dengan karakter teman atau kenangan tertentu bareng sama teman kamu. Mungkin kamu suka sama kucing, teman kamu juga suka sama hewan-hewan yang lucu-lucu, panda gitu, kamu kirimin. Alhasil, satu video lucu ini bisa jadi bentuk perhatian yang bikin hubungan kamu tuh makin erat sama bestie kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Live baru aja merilis lagu orisinalnya berjudul I Knew It, I Knew You untuk film animasi Toy Story 5. Keren ya, dan Tyler ngaku ini seperti mimpi yang jadi kenyataan karena ia akhirnya bisa nulis lagu untuk Woody and Friends, karakter yang udah ia kagumi sejak pertama kali nonton Toy Story saat usianya masih 5 tahun. Dan untuk proyek ini, teman Pro 2, Tyler kembali berkolaborasi dengan Jack Antonoff yang bertindak sebagai penulis sekaligus produser. Buat Tyler sendiri ya, keterlibatannya di Toy Story 5 punya makna yang mendalam. Ia mengaku udah lama banget bermimpi bisa menulis lagu untuk Woody, Buzz Lightyear, dan karakter-karakter ikonis lainnya yang menemaninya sejak kecil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita Jawa.
1: Gimana kondisi mood kamu hari ini? Apakah mood kamu membara sama kayak kita? Atau mood kamu ini lagi kurang oke nih? Kamu lagi BDMD?
0: Wah, apa itu BDMD?
1: Oh, bad mood.
0: Wow. BDMD, bad mood. Itu lebih singkat ngomong bad mood. Dua suku kata loh daripada BDMD. Kok bisa bad mood disingkat BDMD?
1: Iya kan, kita ngikutin anak-anak zaman sekarang. Ngomongnya gitu gak sih?
0: Oke. Ya, siapa ini yang mau nanya ke kita?
2: Ada Grace di Setiabudi. Sekarang lagi musim banget anak muda harus punya side hustle atau ikut banyak bootcamp biar CV itu mentereng. Masalahnya, aku ngerasa passionku tuh biasa aja dan pengen nikmatin masa muda dengan santai. Apakah salah kalau aku nggak seambis teman-temanku yang lain? Aku takut pas lulus nanti malah kalah saing cuman gara-gara aku nggak punya gelar tambahan dari kursus-kursus online itu. Wajar nggak sih?
0: Grace,
1: masa muda pengen leha-leha dia.
0: Ya nggak apa-apa, orang Grace anak emang suke.
1: Oh iya.
0: Ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa Grace. Tapi ya menukui. Loh, kamu aja kan ada ketakutan. Nah, nanti jangan-jangan pas lulus aku kalah sama teman-teman aku. Aku gak ambil ini, gak ambil itu. Nah, kamu udah bisa mikir gitu. Ya, kalau kamu aja bisa mikir gitu, berarti ya kamu jangan leha-lehanya kebangetan. Gitu loh. Kamu boleh menikmati masa muda. Kamu boleh gak seambis teman-teman kamu. Tapi jangan yang gak ambis banget. Gitu loh. Maksudnya ya 1:3 gitu. Jangan 1:10 gitu kan, kejauhan.
1: Iya, jangan sampai kamu tuh menghabiskan waktu muda kamu dengan terlalu berleha-leha, tidak mengasah skill kamu, nanti umur kamu sudah tidak cukup untuk mendaftar kerja. Kan kalau di Indonesia masih patokan umur dan skill kan.
0: Yes.
1: Ya kan, nanti ketika umur kamu udah 35 sekian gitu kan, dan skill kamu masih kosong, itu wah sayang banget. Nanti kamu mau mundur ke masa muda lagi kan gak bisa kan.
0: Ya gitulah, kira-kira misalkan nih teman kamu ngambil 3 bootcamp, kamu ngambil 1 paling gak. Betul. Gitu loh, teman kamu ngambil 5, kamu ngambil 2 lah. Gitu loh, gak usah sebanyak teman-teman kamu. Tapi ya jangan yang enggak sama sekali gitu loh Grace. Aduh, gimana sih kamu tuh Grace? Kamu pasti anak kos ini.
1: Kayaknya menurutku bener sih Grace ini anak orang kaya.
0: Wah.
1: Karena kan semua hidupnya tuh kan udah dimudahkan ya kan. Jadi dia merasa ah leha-leha aja lah gitu. Tapi jangan terlalu terlena karena roda itu kan berputar ya. Kadang kaya, kadang kaya banget kan.
0: Iya benar. Makanya misalkan pun kamu nanti sudah disiapin perusahaan sama orang tua kamu, tapi kan kamu harus punya sesuatu nih karena kamu nanti jadi pemimpin kan Grace.
1: Iya.
0: Jangan cuman kamu pemimpin tapi cuman leha-leha doang, gak bisa apa-apa kan, nanti gimana jadi omongan orang.
1: Betul.
0: Kalau dibodoh-bodohin sama karyawan kamu gimana?
1: Iya, nah. Kalau perusahaan kamu diambil alih.
0: Nah gitu.
1: Diracin kali ya. Iya, jadi Grace, mumpung kamu masih muda, jangan sia-siakan apa tuh namanya, masa muda kamu. Terus jangan ikutin mood kamu, jangan ngikutin apa ya, bisikan-bisikan kemageran kamu itu jangan. Ya.
0: Yuk, saatnya kamu bangkit ya, karena semuanya itu adalah start dari langkah pertama kamu.
1: Iya.
0: Kalau kamu udah bangkit ya, kamu udah ikut 1 bootcamp, insya Allah kamu akan kecanduan kok sebenarnya.
1: Amin, amin, gitu. Amin, amin. Semangat ya Grace, nikmati masa muda kamu. Tapi jangan lupa upgrade skill kamu juga, biar nanti ketika kamu sudah beranjak lebih dewasa, ya kan, umur kamu semakin bertambah, skill kamu pun juga semakin bertambah, oke?
0: Okay? Dah Grace.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Tom Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2, kali ini dibacakan Avian Sanes. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdig, Nezar Patria, menilai teknologi satelit non-geostationary satellite orbit atau NGSO, khususnya low earth orbit, menjadi salah satu solusi strategis guna memperluas akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi berbasis darat. Menurut Nezar, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, kawasan pegunungan, dan wilayah terpencil menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur khususnya digital nasional. Tiga lapak pedagang kaki lima dan bangunan area parkir di Jalan Madukoro Semarang, tepatnya di samping The Park Mall, dibongkar oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan Inspektorat Kamis 4 Juni 2026. Pembongkaran dilakukan karena PKL dan area parkir tersebut liar atau tidak memiliki izin. Petugas juga membongkar bangunan dengan menggunakan alat berat begu. Usai dibongkar, area tersebut terpasang pita kuning, larangan penggunaan lahan, dan rambu larangan parkir. Dan juga Tom Pro 2, Rachel Alessia Rose, Feby Setianingrum tetap mewaspadai pasangan Francesca Corbett dan Jenny Gay di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026. Meski sudah dua kali menang pada pertemuan sebelumnya, Rachel Feby fokus menampilkan yang terbaik di babak kedua Indonesia Open 2026. Dalam perebutan tiket perempat final, pasangan Rachel Feby menang atas rubber game dari Corbett Jenny. Hari ini, pasangan Amerika Serikat Corbett Gay sempat membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan keempat asal Cina, Jia Fiayan dan Zhang Xuxian. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2014 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Paekumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener-bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, susah. Hmm. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan. Memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina,
0: okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya, dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya. Ya,
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ada di situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget dia pengalaman rumah musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah, karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju
0: banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Anak pertama di dunia musik. Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah. Mm-hmm. Di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu. Mm-hmm. Untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja, berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya, kalau emang bahasanya enggak seimbang.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Benar-benar. Kayak
0: ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Kayak berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar
0: yeah,
1: gitu kan. Bener. Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, oh, kayaknya enak nih. Na na na na na na na, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy. Iya,
0: yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya yeah, dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya, kan? Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Jadi, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di rapnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, sih. Bener sih. Tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak, ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Udah, lanjut. Apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. Ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Life Chat.

0: Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun, karena berbagai persiapan, okay-nya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu aja mau siapapun lah gitu.
0: Siapapun ya,
1: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: bagus Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget ya.
0: Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandel.
0: Alessandel, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Okay. Sih. Benar ya. Dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh, ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke, oke, oke, oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali . Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
0: Betul ya.
1: Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Editama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini masih ada aku Avian Sanes ya. Udah siap banget nih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ini buat edisi hari Kamis. Aduh, udah malam Jumat aja ya. Di 4 Juni 2026 ya, aku bakal nemenin kamu Tom Pro 2 di malam hari ini kayak biasa. Sampai jam 12 ya, nanti buat yang mau sharing-sharing sambil curah-curah dan request lagu. Aduh, aircastnya error lagi. Nah, jadi buat kamu Tom Pro 2 yang nanti pengen request ya kan, pengen gabung di malam hari ini, siap-siap nanti ya, stand by di jam 9-an. Nah, aku masih nemenin kamu di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam sampai jam 12.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong. Kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Tom Brodo, kalau kita ngomongin soal komunitas nih ya di Kota Semarang nih, kamu pernah nggak sih dengar sama komunitas ini? Namanya Komunitas Kesai ya, alias Komunitas Entrepreneur Semarang Atas. Nah, jadi ini tuh adalah wadah buat berkumpulnya para pelaku usaha, mulai dari UMKM dan juga pegiat bisnis yang tentunya berfokus di wilayah Kota Semarang bagian atas dong. Itu termasuk Tembalang, Banyumanik, Gunung Pati, dan juga sekitarnya. Nah, komunitas ini tuh dibentuk ya buat saling ngedukung, berkolaborasi, dan juga numbuhin ekosistem bisnis yang sehat bagi para anggotanya. Jadi, untuk program dan aktivitas utama dari komunitas ini tuh, mereka ada yang namanya nongkrong bisnis. Ini tuh kayak semacam sesi diskusi yang santai sesama pemilik usaha ya buat ngebahas strategi bisnis, kendala lapangan, sampai ke peluang kolaborasi baru. Lalu juga ada sharing bisnis ya. Ini semacam acara edukasi nih yang berkala sering banget kolaborasi sama organisasi eksternal. Kayak ada agenda kolaborasi bersama HIPMI dari PT UNES tahun Pro 2. Lalu mereka juga sering banget ngadain networking ya, atau ngebuka jalur komunikasi dan kemitraan supaya anggotanya itu bisa memperluas pasar ya di area lokal Semarang maupun skala yang lebih luas. Kalau kamu tertarik dan pengen gabung, bisa cek Instagram mereka di @kesa_semarangatas. Nah, jadi mereka juga tergabung nih ya sama teman-teman dari TDA atau Tangan di Atas Kota Semarang. Lalu juga ada komunitas pengusaha Semarang yang ada di Facebook. Ternyata banyak ya komunitas-komunitas pengusaha yang ada di Kota Semarang. Salah satunya Kesa ini, Tom Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini udah 20.30 ya, waktunya kita ngobrol di malam hari ini nih, dijaga malam, jangan galau malam-malam, edisi Kamis 4 Juni 2026. Nah, malam ini tuh aku mau ngomongin soal berani keluar dari zona nyaman, cerita bertumbuh barengan Best One Jarum Beasiswa Plus. Nah, aku langsung datangin di malam hari ini narasumbernya, namanya Galuh Amanda Putri, Tom Pro 2. Ini Best One Jarum 2025-2026 dari Universitas Semarang. Halo, Galuh, apa kabar?
1: Halo, baik, Kak.
0: Oke, deg-degan gak nih malam ini?
1: Sedikit
0: ya. Jarang-jarang soalnya tuh ada cewek-cewek datang malam ke Pro 2.
1: Effort
0: ya. Iya. Oke, ini keren banget kamu Zalup, kamu penerima beasiswa Jarum di tahun 2025-2026 ya.
1: Iya, betul.
0: Dari Universitas Semarang. Sekarang semester berapa dan jurusan apa nih kamu Galuh?
1: Saat ini semester 6, Kak. Jadi dari jurusan S1 Ilmu Hukum Universitas Semarang.
0: Wow, anak hukum. Wah, dapat beasiswa Jarum, keren banget ya kan? Nah, terus sejak kapan nih Galuh kamu itu menjadi best one dari Jarum ini?
1: Oke, untuk mendapatkannya itu mulai dari bulan Oktober setelah dinyatakan lolos menjadi Best One Jarum. Oktober 2025 sampai nanti Oktober 2026, Kak.
0: Oh, berarti 1 tahun ya?
1: Iya, betul. Untuk Jarum tuh 1 tahun.
0: Oke, terus untuk persyaratannya nih, kalau misalnya mau dapat Best One Jarum tadi, itu apa nih?
1: Oke, untuk persyaratan tersendiri, itu ada persyaratan yang khusus banget. Itu harus semester 4, dan itu mahasiswanya kuliah di kampus mitra yang bermitra dengan Jarum Beasiswa Plus. Contohnya dari kampus saya, Universitas Semarang itu sudah bermitra dengan Jarum Beasiswa Plus, Kak. Selain itu, IPK-nya minimal 3. Terus ada surat tambahan dari keaktifan organisasi, prestasi, kemudian kayak volunteer itu dimasukin.
0: Oke, berarti minimal semester 4 ya.
1: Iya,
0: untuk di cover beasiswa selama 1 tahun berarti aja lu ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, betul. Nah mungkin buat orang Pro 2 nih ya, itu sapaan pendengar kita nih yang belum familiar mungkin sama Best One Jarum itu tuh sebenarnya apa nih ya lu?
1: Oke, Kak, Best One Jarum itu beasiswa yang diberikan oleh Jarum untuk bakti pendidikan. Nah, diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa ini untuk yang pejuang prestasi, yang dimana kalau beasiswa lainnya kan biasanya diterjui untuk yang tidak mampu ataupun yeah, yang untuk penunjang ekonomi. Kalau beasiswa Jarum sendiri itu ditegaskan untuk menunjang prestasi, yang dimana untuk mengapresiasi bahwa perjuangan setelah semester 4 itu mereka didukung oleh Jarum Beasiswa Plus. Dan Jarum Beasiswa Plus ini sudah bermitra dari kampus-kampus dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Dan untuk tahun ini ada 500 sekian kampus yang sudah bermitra untuk yang menjadi best one. Terus ada 100 sekian kampus yang sudah bermitra itu.
0: Oke, kalau dari USM nih yang jadi best one Jarum kamu sendiri atau ada berapa orang nih kalau?
1: Oke, untuk tahun yang 2025 untuk angkatanku ini ada 2 orang, Kak.
0: Wow, keren-keren. Dari sebanyak itu cuma 2 orang yang berhasil ya.
1: Iya, Kak, karena memang seleksinya selektif banget dan
0: selektif.
1: Emang benar-benar diseleksi yang sedetail mungkin.
0: Iya, benar banget sih. Berarti kamu tuh awal-awal waktu semester 1 sampai semester 4 itu masih biaya kuliah sendiri dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Sempat baru di cover gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dan kamu dapat informasi Best One Jarum itu dari mana nih, Galuh?
1: Oke, untuk informasi awal tuh dulu waktu SMA tuh sudah dengar-dengar Beasiswa Jarum itu kan. Namun bukan Beasiswa Jarum yang plus ini, dari yang atletik-atletik gitu.
0: Untuk olahraga gitu ya.
1: Badminton gitu. Yeah. Terus aku searching lah pas semester 3 kemarin. Searching di Instagram ternyata ada Beasiswa Jarum yang untuk semester 4. Terus aku ke mahas kampus aku. Kemudian ternyata di situ ada lampiran, kebetulan banget tuh, Kak, di meja ada lampiran undangan untuk seleksi Jarum Beasiswa Plus. Terus saya, wah, kesempatan bagus, memang Tuhan memberikan berkat saya di situ. Terus saya apply untuk mendaftar, dan alhamdulillah setelah saya mendaftar melewati beberapa seleksi, alhamdulillah saya dinyatakan lolos menjadi Beasiswa Jarum.
0: Oke, berarti kamu tuh berdasarkan dari pengalaman sendiri ya, kemauan sendiri ya, mencari informasi soal beasiswa akhirnya dapat. Berarti gak ada nih yang kata-kata dapat dari temen, dari orang dalam gitu, gak ada ya Galuh ya. Ini benar-benar real, murni, dan dia cuma berdua loh dari USM di angkatan kamu yang lolos ya. Wah, tapi kalau dari kampus itu memang mensupport gak sih untuk beasiswa-beasiswa kayak gini nih? Kalau
1: alhamdulillah dari kampus mensupport banget, Kak, untuk beasiswa-beasiswa ini, karena memang kampus sendiri itu mendorong mahasiswanya untuk mencari beasiswa agar tidak memberatkan biaya kuliahnya begitu. Karena kan di Universitas Semarang sendiri itu ada beberapa golongan, bukan golongan ya, ada kelas pagi, kelas reguler sore, dan ada kelas karyawan juga. Dan itu didorong untuk mencari beasiswa. Kalau ada tawaran beasiswa pasti langsung diiklankan kepada mahasiswa untuk tawarkan agar segera mendaftar gitu.
0: Oh, berarti seperti itu ya, dari kampus-kampus sendiri ya, untuk nge-support mahasiswa-mahasiswanya buat mencari beasiswa biar tidak memberatkan sewaktu perkuliahan ya, Galuh ya. Oke, nah kalau kita ngomongin soal proses seleksi beasiswaan Jarum itu dikenalkan biasanya cukup kompetitif ya, karena yang lolos cuma kamu berdua tadi kan. Nah, waktu itu apa nih tantangan terbesar yang kamu hadapi, Galuh?
1: Oke, untuk tantangan terbesar saya tuh minder sendiri, Kak, karena bersaing dengan kampus-kampus besar di luar Universitas Semarang. Kalau di Semarang sendiri itu kan ada Undip. Itu benar-benar orang-orangnya keren, terus emang orang-orang pinter banget, terus berpower gitu kan. Terus teman-temannya emang benar-benar pinter banget, Kak, untuk public speaking, untuk pemikiran dan cara menyelesaikan masalah. Di situ saya mulai bisa enggak ya, tapi ternyata saya tetap berusaha, berdoa dan mencoba. Ternyata saya bisa keluar dari zona-zona ketakutan saya, dari zona keraguan teman-teman saya. Sering diraguin juga, Kak, waktu pertama kali mau mendaftar gitu.
0: Tempat minder di awal ya, ngelihat teman-teman dari kampus-kampus favorit ya kan, ikutan, aduh bisa nggak ya, sementara aku dari kampus yang mungkin orang-orang belum pada tahu gitu ya kan. Oke, sejauh seperti itu tuh perjuangan dari Galuh tahun Pro 2 sewaktu mengikuti seleksi. Kalau boleh tuh berapa lama kemarin tuh seleksinya, Galuh?
1: Seleksinya itu mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus, Kak.
0: Oh, satu bulanan ya, berarti ada tahapan-tahapannya
1: itu untuk
0: ya.
1: Untuk tahapan yang pertama, untuk tahapan kedua yang nunggu sampai di tahap terakhir itu di bulan September.
0: Oke, berarti memakan waktu 2-3 bulan ya kurang lebih ya. Betul. Oke, nanti kita bahas lagi abis ini soal tahapannya, Galuh ya, untuk seleksinya pertama apa, biar teman-teman pada tahu kan. Kita break dulu, karena ini obrolan kita ada 3 segmen nih spesial di malam hari ini, soalnya narsumnya datang gitu. Kayak biasanya aku sendirian. Kita bakal lanjut lagi ngobrol abis ini, Galuh ya.
1: Oke, Kak.
0: Nah, Tom Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana ya, kita nanti bahas lebih dalam lagi mengenai Beasiswa Jarum 2025-2026.

0: Nah, Tompro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih ada aku Afian Sanes ya. Dan narasumber kita di malam hari ini masih ada Galuh nih. Masih semangat Galuh ya?
1: Masih dong. Semangat banget nih, Kak.
0: Oke, terus Galuh, kalau kita ngomongin proses seleksi tadi dia, mungkin kamu boleh ceritain gak sih selama 2-3 bulan itu dari awal tuh proses seleksinya ngapain aja nih Galuh?
1: Oke, untuk yang pertama itu seleksinya kan seleksi berkas nih, Kak. Itu yang paling deg-degan sih. Takut kalau ada berkas yang salah ataupun salah upload pun kan itu yang berpengaruh kan. Nah, itu yang bikin bisa enggak ya karena itu yang pertama kali. Nah, itu tuh prosesnya hampir lama lah untuk proses sampai
0: berkas doang ya.
1: Karena ngurus ke Mahas, ngurus ke TU, ngurus ke untuk ngumpulin sertifikat, ngumpulin surat keaktifan dan lain-lain. Terus kemudian setelah itu ada pengumuman ya, seleksi administrasinya. Ternyata lolos, lanjut ke seleksi online. Seleksi online itu bentuknya tuh tes. Ada 100 soal gitu, kayak tes CPNS gitu.
0: Psikotes gitu-gitu ya.
1: Betul. Nah, itu aku gimana cara aku bisa lolos itu, aku belajar dari cari-cari soal dari YouTube, dari TikTok gitu. Terus belajar-belajar dari buku-buku yang dulu pas tuh SMA gitu kan. Kemudian setelah tes itu dinyatakan lolos juga, kemudian tes offline, Kak.
0: Oh, offline.
1: Ada offline juga. Offline-nya itu ada dinamika kelompok. Gimana cara kita memecahkan suatu masalah di kelompok itu, terus gimana cara kita memanajemen waktu. Nah, yang dinilai itu Kak. Namun tidak bisa dipungkiri, entah untuk seleksi tahun ini dan tahun yang lalu tuh bisa berbeda juga. Karena itu memang kita gak bisa memprediksi kan. Nah, setelah dinyatakan selesai dari tes
0: psikotes segala macam tadi ya,
1: itu yang terakhir. Terus nunggu sampai pengumuman tanggal 1 itu.
0: Oh,
1: terus,
0: berarti lumayan lama nunggu-nunggunya itu ya.
1: Yang bikin deg-degan karena memang persaingannya Undip gitu loh, Kak. Undip dengan
0: kepikirannya kampus-kampus lain gitu ya. Betul. Kampus-kampus gede gitu kan, pasti kepikiran ya. Tapi memang itu kamu waktu ikutan tes memang sendirian, gak ada ngajakin temen gitu?
1: Aku ngajak temen, Kak. Teman-temanku yang memang dia sama-sama mencari beasiswa dan yang gak mencari pun aku ajak. Siapapun yang mau aku ajak, karena aku gak mau merasakan enaknya sendiri. Tapi
0: ya,
1: aku harus
0: benar.
1: Karena aku misal sedih sakit tuh sama mereka, masa aku saat senang-senang meninggalkan mereka kan.
0: Aduh.
1: Aku ajak semua untuk join, untuk ikut. Berproses pun bareng, ngurus berkas dari yang lain, nyusun, upload pun bareng. Tapi memang belum rezeki mereka untuk lolos di BSU Jarum ini. Dan setelah saya lolos pun mereka masih baik, Kak. Masih
0: support lah ya, gitu ya.
1: Support saya sampai sekarang gitu.
0: Oke, itu namanya pertemanan ya kan.
1: Iya,
0: diajakin
1: betul
0: dulu, karena kita gak tahu rezeki orang kan beda-beda nih ya. Yang penting kan tesnya fair ya kan, ikutan aja. Oke. Terus nih, apa yang kamu rasakan Galuh pas pertama kali nyatain lolos nih, udah resmi nih jadi BSU Jarum?
1: Pertama kali dinyatakan lolos itu kan di email kan. Rasanya tuh kaget, gak nyangka, terus sedih, alhamdulillah dan lain-lain. Karena memang sebelum dinyatakan lolos itu banyak omongan-omongan dari luar. Dari orang-orang yang baru tahu saya gitu,
0: saya.
1: Banyak keraguan, terus kayak, kamu lo ini gitu, dari kampus sana aja gak bisa lolos, masa kamu bisa lolos, itu banyak.
0: Sempat
1: terus,
0: juga gitu ya.
1: Jadi saya kayak, setelah adanya omongan-omongan itu, aku jadi lebih semangat untuk, bukan untuk balas dendam, Kak, tapi untuk membuktikan bahwa dari kampus swasta pun kalau niat kita memang mau dan mampu untuk berusaha, kita insya Allah bisa. Ternyata alhamdulillah
0: lolos
1: gitu
0: ya kan. Ada.
1: Iya, betul.
0: Kalau orang tua gimana responnya, keluarga senang banget kalau kamu lolos beasiswa?
1: Alhamdulillah senang banget, Kak. Karena memang aku dari SMA kan tadi udah cerita tuh. Dari SMA tuh memang pengen banget dapat beasiswa yang
0: gitu
1: Jarum
0: ya,
1: gitu kan, dari badminton gitu. Ternyata waktu itu belum bisa. Terus cerita kalau ada beasiswa Jarum untuk mahasiswa semester 4, terus ya udah apli aja.
0: Gitu. Tapi doa orang tua pasti selalu kamu minta ya dalam saat proses rekrutmen segala macamnya ya.
1: Iya, betul. Kalau doa orang tua nggak perlu diminta, orang tua tetap support dan mendoakan selalu gitu.
0: Wah luar biasa ya. Terus nih, banyak orang itu mengenal beasiswa Jarum itu kan sebagai program beasiswa nih kan. Tapi selain bantuan pendidikan, benefit apa aja nih yang kamu dapetin selama menjadi BSU Jarum nih, Galuh?
1: Oke, selain biaya pendidikan nih, Kak, Jarum itu memberikan pelatihan soft skill yang dimana itu tidak diterima dari bangku perkuliahan ataupun dari beasiswa-beasiswa lain. Di BSU Jarum itu ada 3 kegiatan soft skill yang memang sangat luar biasa untuk mendukung kita ke depan. Pertama itu ada character building, yang dimana kita di ada di suatu tempat, dikasih pelatihan-pelatihan yang sangat luar biasa, ditemukan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ketemu teman-teman dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Dan kita di situ dilatih untuk memanajemen waktu tadi. Terus gimana cara kita public speaking, gimana cara kita memimpin sebuah forum itu. Karena memang dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu dan bisa gitu.
0: Okay. Dengan emosi juga. Berarti banyak banget kegiatannya ya, bukan cuma bantuan di pendidikan.
1: Betul.
0: Doang ya Galuh ya. Oke. Terus nih, dari berbagai program yang kamu ikuti, kegiatan apa nih yang jadi favorit kamu atau berkesan deh Galuh?
1: Kegiatan yang sampai sekarang yang sudah sangat berkesan di hidup saya itu karakter building yang pertama itu Kak. Jadi soft skill, aku ulang ya, soft skill itu ada tiga. Karakter building, ada leadership development, dan terakhir nanti ada national building. National building nanti itu ada pertemuan dari Sabang sampai Merauke dengan 500 sekian peserta penerima jarum. Itu berkumpul satu tempat dan melaksanakan kegiatan. Karena itu belum saya laksanakan dan rasakan, jadi saya tidak bisa memberikan kalau itu favorit saya. Jadi untuk saat ini favorit saya di karakter building. Karena memang di situ saya berlatih fisik, berlatih mental, terus emosi saya bisa terkontrol di sana, terus bertemu teman-teman yang sangat seru banget.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti national building nanti kapan dilaksanain kalau?
1: Di November Kak.
0: Oh, November tahun ini ya.
1: Oktober November gitu.
0: Oke, masih menunggu berarti ya.
1: Di terakhir periode penerimaan.
0: Periode terakhir ya. Kamu kan tahun ini juga terakhir ya penerimaannya. Oke. Nah, habis ini kita nanti bakalan bahas buat cara mau ikutan nih. Katanya lagi open recruitment juga ya Galuh ya.
1: Iya Kak, betul. Nah,
0: nanti
1: betul,
0: jangan di-spill dulu habis ini ya. Kita break lagi. Buat kamu Tom Pro 2 dengerin terus Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Aduh, gak kerasa udah di segmen terakhir ya obrolan malam hari ini. Tadi Jalu sempat nanya, ini beneran 30 menit kak? Enggak sih. Enggak 30 menit kan ya kan, kita ngomongnya santai ya kan. Jadi katanya nanti ketagihan pengen siaran lagi katanya ya.
1: Ketagihan banget nih kak, seru.
0: Oke, terus Jalu, mungkin tadi kamu juga sempat ceritakan kalau saat ini Jarum itu lagi open recruitment ya buat teman-teman yang mau ikutan beasiswa. Mungkin boleh dikasih tahu sampai kapan dan syaratnya apa aja, lihat info-infonya di mana nih Jalu.
1: Oke, memang benar kak, saat ini masih masa-masa pendaftaran. Nah, ini peluang banget untuk teman-teman yang semester 4 di kampus mitranya Jarum Beasiswa Plus, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena pendaftaran bakal ditutup tanggal 10. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu mulai tanggal 8 April sampai 10 Juni. Kemudian nanti next ada seleksi administrasi itu tanggal 11 Juni sampai 29 Juni. Kemudian ada tes tulisnya online tanggal 1 Juli sampai 14 Juli. Kemudian ada tes tulis offline dan wawancara itu tanggal 20 Juli sampai 26 September. Dan untuk pengumumannya nanti tanggal 1 Oktober. Nah waktunya ini kan sudah singkat banget nih.
0: Iya benar, teman-teman 6 harus, hari
1: harus mempersiapkan persyaratan-persyaratannya.
0: Oke, gitu. Okay, itu lihat infonya di mana nih kalau buat teman-teman nanti.
1: Oke, okay, untuk melihat infonya ini bisa searching di Instagram Jarum Beasiswa Plus. Kemudian di wilayah Semarang sendiri juga ada Instagram kak, untuk wilayahnya itu
0: regional
1: ada
0: regional Semarang ya.
1: Betul, itu ada Beasiswa Jarum Semarang.
0: Oke, okay, gitu. Instagram ya, dicek langsung tahun produa buat kamu yang pengen ikutan. Siapa tahu bisa ngikuti jejak Galuh ya, dapat beasiswa. Aduh, keren banget. Aku juga dari dulu kuliah juga pengen gitu, cuman memang belum rezekinya aja. Rezekinya jadi penyiar ya kan. Kan Tuhan pasti nyediain sesuatu yang kita nggak duga-duga.
1: Betul, Kak, betul.
0: Oke, terakhir mungkin Galuh ya, ada closing statement ataupun pesan nggak sih dari kamu buat teman-teman kita nih mungkin yang pengen ikutan program beasiswa tapi takut gagal nih.
1: Oke, untuk teman-teman yang sudah tahu untuk beasiswa Jarum tuh, segera susun berkas-berkas yang harus diupload. Jangan sampai pendaftarannya udah kelewat, kalian baru nyiapin. Karena ini kesempatan satu kali seumur hidup, gak bisa dicoba lagi. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, lawan keraguanmu, jadikan semangat untuk mencapai impianmu. Waktu terus berjalan, berjalan terus dengan waktu.
0: Oke, karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu Galuh ya.
1: Betul.
0: Tuh Galuh aja tuh ya Allah sempat ragu-ragu, sempat minder juga ngeliat kampus-kampus besar yang ikutan. Tapi dia bisa ngelawan itu semua tahun Pro 2. Bukan berarti kamu sebagai anak muda nggak bisa nih, bisa ya. Oke,
1: okay.
0: Galuh makasih banyak ya udah berbagi di malam hari ini. Semoga nanti kalau misalnya udah selesai tuh yang National Building ngobrol lagi kan.
1: Boleh banget.
0: Nanti ketahuan serunya kayak gimana kan, biar berbagi sama teman-teman. Ya. Oke, okay. Sukses juga buat perkuliahannya ya, saya mau KKN ya kan.
1: Iya betul.
0: Oke, okay, Galuh makasih banyak atas waktunya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tahun Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini sama narasumber aku yang keren banget ya kan. Aduh, akhirnya kelar juga di malam hari ini ya kan. Kita tadi ngomongin soal berani keluar dari zona nyaman ya. Cerita bertumbuh bersama Beasiswa Jarum Beasiswa Plus ya dari Galuh Hamada Putri. Jadi buat kamu, jangan pernah ragu ya buat cari-cari info soal beasiswa ya. Karena kalau misalnya sesuatu yang ditakdirin buat kamu, pasti dapat tanpa dasar. Kamu mau berdoa dan juga berusaha. Habis ini kita lanjut lagi ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, aku temenin kamu sampai jam 12.

Malaysia Top 20 minggu ini. Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indahku,

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2, masih ada aku Afian Sanes. Nah, udah di malam Jumat, seru banget kalau kita ngomongin soal hantu-hantuan. Mana nih teman-temannya hantu? Kita ngomongin tempat-tempat angker di kota Semarang. Kemarin tuh requestannya kayak gitu. Besok malam John bahas apa nih? Bahas tempat angker dong di Semarang. Oke, kalau aku share di Google tuh ya, tempat angker di Semarang, kamu tau gak yang muncul pertama kali apa? Lawang Sewu. Padahal Lawang Sewu udah sebagus itu, semegah itu sekarang, tapi vibe-vibe horornya tuh kayak gak bisa hilang, ya gak sih? Apalagi kemarin tuh ada kejadian orang yang jatuh dari, aduh pokoknya serem deh tempat 2 ya. Terus nomor 2 ada Hotel Sky Garden. Nah, ini masih di kawasan Bukit Gombel yang sekarang lagi dibangun mall. Aduh, kebayang gak tuh tempat angker dibangun mall. Terus ada lagi, ini tuh masuknya bukan Semarang ya, 1 jam dari Semarang ya, kan Ambarawa. Jadi gak aku masukin nomor 2 ya. Terus ada gedung tua di kawasan Kota Lama. Nah, ini aku yang penasaran nih. Katanya tuh banyak gedung-gedung terbengkalai di kawasan Kota Lama. Itu sering banget jadi lokasi wisata malam uji-ujinya gitu katanya. Ya kah? Apakah kamu juga tahu? Atau yang paling angker tuh tau aku tuh di turunan Segar Benca gak sih? MTC. Nah, itu baru mungkin termasuk salah satu tempat angker ya. Kalau kamu punya pengalaman apa di tempat angker, boleh sharing di malam hari ini gabung tanpa Pro 2. Bisa di live chatnya RR Digital atau di WhatsApp Pro 2. 081-565-10953. Kamu bisa ikutan voting juga di Instagram, di Pro 2 SMG ya. TikTok siap-siap abis ini aku bakalan live ya, di Pro 2 SMG.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih ada aku tuh Pro 2 Fian Sanes ya. Aduh, siap-siap 5 menit lagi kita bakalan live di TikTok di @pro2smg. Aduh, senang banget tadi kita ada rapat di kantor, udah diomongin tuh kalau misalnya buat live TikTok butuh HP. Wah, semoga nih ya, cepat atau lambat. Udah ada HP nih buat live TikTok kita Tom Pro 2. Jadi buat kamu, nontonin terus live TikTok kita ya. Kalau aku tuh tiap malam pasti disempetin live kalau misalnya lagi gak capek ya, atau lagi dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat pasti live lah kan. Tapi kalau lagi gak enak badan, kurang sehat tuh mohon maaf, jangan dipaksain live. Yang ada ditumbang. Tapi aku nemenin kamu di malam ini, kita masih ngebahas soal tempat-tempat angker di kota Semarang. Tapi tuh, kalau ngomongin kota Semarang ini kan termasuk salah satu, banyak ya tempat-tempat angker yang kita tahu kan. Coba aja kamu cek di Google tuh, di YouTube juga banyak. Kemarin juga kalau kamu suka nontonin Diary Misteri Sara ya kan, akun YouTube-nya Sara Wijayanto tuh yang berburu-buru hantu. Nah, itu dia kemarin dari Semarang juga. Ya kan, di kawasan Kota Lama sempat dilukis sama dia ada penunggunya gitu-gitu Tampura 2. Mungkin aku belum sempat nonton sih, tapi kalau menurut kamu lokasi-lokasi mana aja sih yang termasuk tempat-tempat angker yang ada di Kota Semarang? Boleh nih kamu sharing, berbagi cerita di malam hari ini. Misalnya kau pernah mengalami kejadian mistis misalnya di area di Semarang kak katanya. Waduh, boleh tuh ceritain pengalamannya di malam ini Tampura 2 ya. Siap-siap di live TikTok di 21.30.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radiostar 25, dan Stephen Radiostar 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Kita masih ngomongin soal tempat-tempat angker di Kota Semarang. Buat kalian yang mungkin punya pengalaman di tempat-tempat angker di Kota Semarang tuh di mana aja? Pernah punya pengalaman horor di Lawang Sewu kah? Pernah punya pengalaman horor di RRI kah? Ya kan, ceritain aja Tampro 2. Boleh banget gabung malam ini ikutan voting di Instagram @pro2smg. Atau buat yang mau join live TikTok ya, boleh banget sekarang @pro2smg. Jangan lupa tap-tap layar. Yang mau follow boleh tinggal di follow aja ya kan. Nanti mau request lagu apa, komen aja. Kalau lagunya gak ada, pokoknya kalian komen beberapa lagu ya. Nanti kalau ada salah satu pasti kita putar ya. Selagi masih banyak nih slot buat request, langsung aja ikutan follow dan request sekarang.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamunya
0: kita Jawa.
1: Gimana kondisi mood kamu hari ini? Apakah mood kamu membara sama kayak kita? Atau mood kamu ini lagi kurang oke nih? Kamu lagi BDMD?
0: Wah, apa itu BDMD?
1: Oh, bad mood.
0: Wow. BDMD, bad mood. Itu lebih singkat ngomong bad mood. Dua suku kata loh daripada BDMD. Kok bisa bad mood disingkat BDMD?
1: Iya, kan kita ngikutin anak-anak zaman sekarang. Ngomongnya gitu gak sih?
0: Oke. Ya, siapa ini yang mau nanya ke kita?
2: Ada Grace di Setiabudi. Sekarang lagi musim banget anak muda harus punya side hustle atau ikut banyak bootcamp biar CV itu mentereng. Masalahnya, aku ngerasa passionku tuh biasa aja dan pengen nikmatin masa muda dengan santai. Apakah salah kalau aku nggak seambis teman-temanku yang lain? Aku takut pas lulus nanti malah kalah saing cuman gara-gara aku nggak punya gelar tambahan dari kursus-kursus online itu. Wajar nggak sih?
0: Grace,
1: masa muda pengen leha-leha dia.
0: Ya nggak apa-apa, nang Grace anak emang suke.
1: Oh iya.
0: Ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa Grace. Tapi ya menukui. Loh, kamu aja kan ada ketakutan. Nah, nanti jangan-jangan pas lulus aku kalah sama teman-teman aku. Aku gak ambil ini, gak ambil itu. Nah, kamu udah bisa mikir gitu. Ya, kalau kamu aja bisa mikir gitu, berarti ya kamu jangan leha-lehanya kebangetan. Gitu loh. Kamu boleh menikmati masa muda. Kamu boleh gak seambis teman-teman kamu. Tapi jangan yang gak ambis banget. Gitu loh. Maksudnya ya 1:3 gitu. Jangan 1:10 gitu kan, kejauhan.
1: Iya, jangan sampai kamu tuh menghabiskan waktu muda kamu dengan terlalu berleha-leha, tidak mengasah skill kamu, nanti umur kamu sudah tidak cukup untuk mendaftar kerja. Kan kalau di Indonesia masih patokan umur dan skill kan?
0: Yes.
1: Ya kan, nanti ketika umur kamu udah 35 sekian gitu kan, dan skill kamu masih kosong, itu wah sayang banget. Nanti kamu mau mundur ke masa muda lagi kan gak bisa kan?
0: Ya gitulah, kira-kira misalkan nih teman kamu ngambil 3 bootcamp, kamu ngambil 1 paling gak. Betul. Gitu loh, teman kamu ngambil 5, kamu ngambil 2 lah. Gitu loh, gak usah sebanyak teman-teman kamu. Tapi ya jangan yang enggak sama sekali gitu loh Grace. Aduh, gimana sih kamu tuh Grace? Kamu pasti anak kos ini.
1: Kayaknya menurutku bener sih Grace ini anak orang kaya.
0: Wah.
1: Karena kan semua hidupnya tuh kan udah dimudahkan ya kan. Jadi dia merasa leha-leha aja lah gitu. Tapi jangan terlalu terlena karena roda itu kan berputar ya. Kadang kaya, kadang kaya banget kan.
0: Iya benar. Makanya misalkan pun kamu nanti sudah disiapin perusahaan sama orang tua kamu, tapi kan kamu harus punya sesuatu nih, karena kamu nanti jadi pemimpin kan Grace.
1: Iya.
0: Jangan cuman kamu pemimpin tapi cuman leha-leha doang, gak bisa apa-apa kan, nanti gimana jadi omongan orang.
1: Betul.
0: Kalau dibodoh-bodohin sama karyawan kamu gimana?
1: Iya, nah. Kalau perusahaan kamu diambil alih.
0: Nah gitu.
1: Diracin kali ya. Iya, jadi Grace, mumpung kamu masih muda, jangan sia-siakan apa tuh namanya, masa muda kamu. Terus jangan ikutin mood kamu, jangan ngikutin apa ya, bisikan-bisikan kemageran kamu itu jangan.
0: Yuk, saatnya kamu bangkit ya, karena semuanya itu adalah start dari langkah pertama kamu.
1: Iya.
0: Kalau kamu udah bangkit ya, kamu udah ikut 1 bootcamp, insya Allah kamu akan kecanduan kok sebenarnya.
1: Amin. Semangat ya Grace, nikmati masa muda kamu, tapi jangan lupa upgrade skill kamu juga, biar nanti ketika kamu sudah beranjak lebih dewasa ya kan, umur kamu semakin bertambah, skill kamu pun juga semakin bertambah. Oke?
0: Okay? Dah Grace.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Chapter ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Tadi banyak yang nanya nih radio mana. Kita radio RRI kakak ya, RRI Semarang. By the way kan RRI itu ada di semua Indonesia ya kan. Dari Sabang sampai Merauke itu RRI ada. Dan untuk kalian tahu ya, RRI itu bukan satu radio doang. Ya RRI ini misalnya RRI Semarang nih kan, RRI Semarang itu punya 3 radio, Pro 1, Pro 2, sama Pro 4. Nah kita ini Pro 2 nih, bagian radio anak muda ya kan. Kalau Pro 1 itu bagian radio yang segmen dewasa. Terus yang Pro 4 itu radionya Radio Budaya Jawa gitu. Nah kalau Pro 3 nggak ada ya, Pro 3 ada aja di Jakarta doang. Itu khusus programnya berita semua. Jadi setiap daerah tuh punya 3 radio kalau RRI ya, Pro 1, Pro 2, sama Pro 4. Jadi itu beda-beda tuh. Kadang tuh ada orang yang bilang, aku dengerin RRI kemarin, RRI yang mana gitu. Mereka nggak tahu kalau RRI itu ada 3 radionya. Mereka tuh taunya RRI cuma 1 gitu kan. Padahal kita tuh ada 3 segmen, lagunya beda-beda ya kan. Nah kurang lebih kayak gitu tahun Pro 2. Tapi buat kalian yang pengen gabung di malam hari ini, boleh join di live TikTok kita di @pro2smg. Ini requestan udah full by the way ya. Kurang dari 1 jam requestan udah full, rame banget di malam hari ini. Kita masih ngebahas yuk rekomendasi tempat-tempat angker di Semarang. Stop ya hayo Rin, bahas-bahas Hills, stop. Sampai bahas-bahas Kebaya Kemben, stop ya. Kita bahas horror di malam hari ini, oke? Okay? Buat kalian yang pengen gabung langsung aja, bisa juga di Instagram di @pro2smg ya. Lagu Ling Serungi, nah itu harusnya requestnya di Pro 4 kalau Jawa kan, Pro 2 nggak bisa, mohon maaf ya. Jadi buat yang pengen gabung langsung aja aku temenin kalian sampai jam 12.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Kita masih ngebahas soal tempat-tempat angker di Semarang, ya kan? Tadi ada yang komen hutan Tinjo Moyo. Nah, sempat aku baca-baca tuh ya, ternyata tuh hutan Tinjo Moyo itu dulu bekas kebun binatang, ya kan, pada zamannya, dan juga memang tempat wisata. Jadi sekarang tuh udah terbengkalai. Terus katanya juga banyak orang-orang dengar suara-suara aneh lah. Tapi sekarang dibuka lagi ya. Tadi tuh Hayo sempat cerita ada wisata tubing, ada wisata point ball, ya kan. Sampai tuh ada wisata jembatan kaca baru dibuat katanya. Aduh, itu kan agak khawatir. Dulu pernah kan kejadian ada jembatan kaca yang ambruk itu di mana ya? Purwokerto nggak sih, guys? Karanganyar yang jembatan kaca yang ambruk itu, ya kan? Jadi itu kalau misalnya ngedengar wisata jembatan kaca tuh agak-agak parno nggak sih? Karena ngelihat yang ambruk dulu itu, ya kan? Satu makan korban juga katanya, kan? Nah, jadi buat kamu tahun pro 2, kalau misalnya punya pengalaman cerita horor di Semarang, bolehlah cerita berbagi di malam hari ini. Udah guys, kan udah ngomongin wisata-wisata Semarang ya. Kita bahas wisata-wisata angker nih. Pas ditanya besok bahas wisata, nggak ada yang mau bahas wisata. Bahasnya makanan. Pas kita bahas makanan, bahasnya bahas hantu. Ini bahas hantu, bahasnya wisata. Gimana kalian nih? Coba sesuaikan sama topik teman-teman ya. Biar obrolan kita makin seru gitu kan. Nanti orang mikirnya, gimana sih penonton-penontonnya ini katanya. Yang dibahas tempat angker, tapi pada ngomongin tempat kolam renang. Kan gak nyambung tuh ya. Jadi boleh banget buat kalian yang pengen gabung tahun pro 2, ikutan voting langsung di Instagram @pro2smg, atau juga join langsung di TikTok kita @pro2smg. Kita masih live ini sampai jam 12.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tinggal satu segmen lagi ya buat kamu yang pengen ikutan voting di malam hari ini. Cek sekarang Instagram kita di @pro2smg tuh. Kamu tinggal voting menurut kamu tempat-tempat angker yang mana di Semarang. Terus punya pengalaman apa ya, bisa isi question box-nya sambil request lagu tahun Pro 2. Karena ini waktunya tinggal satu segmen lagi. Abis ini aku bakalan balik ya dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. Jadi buat yang pengen ikutan voting langsung sekarang cek Instagram ya di @pro2smg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens, tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama, atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi, meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Miss Kepo-nya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nomor 2 karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini nih. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya kan, buat edisi hari Kamis di malam Jumat ini 4 Juni 2026 ya kan. Tadi aku udah bikin apa namanya, bikin voting di Instagram. Pastiin kamu juga udah ikutan voting ya di @pro2smg. Aku udah bikin voting. Nah. Menurut kamu pernah nggak sih, mana dia nih? Kok aduh nge-lag kan? Inilah wifi ini pasti pakai nge-lag. Nah, tempat di Semarang yang paling angker menurut kamu? Suara terbanyak itu adalah Lawang Sewu dong. Padahal Lawang Sewu udah sebagus itu ya, tapi masih ada vibes angkernya, horror tuh masih ada ya kan? 60% orang pilih Lawang Sewu. Oke lah, kita kasih tepuk tangan ya. Terus 30%-nya itu milih Sigar Bencah Mentese, 10% milih Turunan Gombel ya kan. Yang milih Gedung Tua Kota Lama itu cuma 1% aja. Aku sahabat dulu yang diikutan voting di malam ini. Wow, lumayan rame kalau bahasan tuhan-tuhan kalian ya. Ada Alma dan Bagus 455, terus ada Reni Keisha, ada Shell S, Yeni Dorlindawati, S Linda 217212, ada Iwaga Kure, ada Wasmi Kamaleng, Dewi Kurnia, Naskaila, sama Zatia Vinovic. Dan kita lihat tanggapan-tanggapan dari Tampro 2 ya kan. Ini dari jalan saya tadi nih yang bilang hutan Tinjo Moyo kak katanya. Ya setelah aku baca-baca di Google, ternyata Tinjo Moyo termasuk tempat angker di Semarang lah. Aduh. Farisa, cuma tahu Lawang Sewu kak katanya. Iya sih, itu terkenal banget kalau di Semarang ya kan. Oke, ada siapa lagi di malam hari ini yang gabung? Maaf kak, gak tahu katanya. Bukan orang Semarang kayaknya dia nih. Jadi dia gak tahu. Riksma KL ya. Mijen serem kak, apalagi pasarnya, ya kah? Pasar Mijen emang serem gak sih? Aku pernah gak ya lewat Pasar Mijen? Gak tahu. Kayaknya kan aku sering main ke Mijen kan, cuman tuh gak perhatiin kalau ada pasar. Apakah memang termasuk angker juga di arah Pasar Mijen ya kan? Nah, jadi buat kamu nomor 2, thank you banget buat yang udah ikutan voting di malam hari ini. Ya udah sharing-sharing soal tempat-tempat angker yang ada di kota Semarang, oke? Besok ketemu lagi ya, masih ada aku Aven Sanes di jam yang sama, insya Allah 9.15, ya tadi 9.30, agak telat dikit karena kebanyakan makan jadi mulus-mulus ya kan. Thank you banget buat kamu nomor 2, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Treat everyone with politeness, even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are. Chinese Proverbs.
1: Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan kita imbalan yang besar di kemudian hari. Kemudian, ini mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perubahan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 1441

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, gibol,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar dimanapun Anda berada? Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik, berbuat kebaikan untuk senantiasa mengeksploitasi ilmu-ilmu Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sedalam-dalamnya, dalam seindah-indahnya, untuk mendapatkan apa? Keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak berpikir sama adik-adik yang masih pendidikan, masih mengenyang edukasi, baik itu di tingkat SMP, baik itu di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi. Saya ingin mengajak kepada adik-adik sekalian untuk merenung, untuk mengupas iptek. Definisinya adalah ilmu pengetahuan. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan teknologi menurut sudut pandang Islam. Jadi Islam dalam Al-Quran itu sudah membahas, membedah 6666 ayat dibedah sama Al-Quran. Di dalamnya itu adalah ada pengetahuan yang harus kita kuasai, baik itu pengetahuan tumbuh-tumbuhan, pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan tentang ilmu pengetahuan sosial, pengetahuan tentang apapun yang ada di dunia ini, semua sudah dibahas, disajikan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam Al-Qur'an Nur Karim. Teknologi yang mulai berkembang mulai manusia zaman dahulu, yaitu orang masa menggunakan api, orang masa menggunakan percikan api menjadi api. Zaman dahulu orang bercocok tanam dengan tradisional, sekarang semua teknologi. Bahkan kita nggak ketemu pun kita bisa mendengarkan suara-suara dari yang disampaikan oleh seorang ustaz yang melalui mimbar-mimbar, tausiah-tausiah, baik itu melalui Radio Republik Indonesia, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui media-media sosial yang lain, rekaman-rekaman yang lain. Semua desain teknologi itu adalah perkembangan yang saat ini kita alami sebagai orang generasi tahun 2000. Islam itu sangat mengharapkan bahwa umat Islam, orang yang memeluk Islam, atau kita sebagai umat Islam itu tidak gagap teknologi. Kita sebagai pemuda Islam itu harus menguasai teknologi, baik itu teknologi prototip dalam pembuatan teknologi maupun kita sebagai aplikator, yaitu sebagai pengelola teknologi. Islam sangat mengharapkan kepada kita sebagai generasi muda Islam menguasai dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jika teknologi kita kuasai dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan gunakan teknologi ini ke jalur yang benar, ke pembangunan yang benar, ke arah perjuangan yang benar, dan lain-lain untuk mencapai kebenaran. Dan jika dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang-orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, maka teknologi ini akan dibawa kemana? Akan dibawa suatu kehancuran, buat merusak, buat adu domba, buat permusuhan, dan lain-lain. Itu yang tidak kita harapkan. Maka daripada itu, hubungan antara iptek dan keislaman itu sangat rekat sekali. Itu sangat rekat sekali, tidak bisa dipisahkan, karena iptek itu mengacu kepada ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Pengembangan-pengembangan ilmu, yang ilmu-ilmu alam yang ada di Al-Quran dikembangkan akhirnya menjadi teknologi yang sangat modern. Maka daripada itu, jika kita menguasai Al-Quran 30 juz, di situ ada yang membahas masalah ketuhanan, membahas masalah pengetahuan sosial, membahas masalah hukum, membahas masalah teknologi, budi pekerti, haram dan halal, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan semua harus kita imbangi dengan apa yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sekalian, jurusan apapun Anda berada di kampus, di sekolah, baik itu IPA, IPS, bahasa, teknologi, kedokteran, dan sebagainya, jangan lupa, desain daripada keilmuan itu adalah Al-Quranul Karim. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bahwa umat Islam itu tidak boleh ketinggalan. Umat Islam itu tidak boleh selalu mengidolakan tradisi-tradisi yang serba ketinggalan. Umat Islam itu dianjurkan malah mengikuti perkembangan. Pencipta teknologi, pemanfaat teknologi, sebagai desainer teknologi, aplikator teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Itu yang ditekankan oleh Islam. Sayyidina Ali menyampaikan seperti itu karena Sayyidina Ali tidak ingin generasi-generasi Islam itu mengalami kemunduran. Dengan apa? Dengan mempunyai orang-orang tua yang tidak paham tentang teknologi. Itu yang tidak diinginkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, marilah kita sama-sama sebagai generasi muda Islam, sebagai orang tua yang telah memiliki calon-calon penerus perjuang Islam, untuk senantiasa belajar teknologi dengan sebaik-baiknya, untuk senantiasa belajar menguasai teknologi dengan setekun-tekunnya, menjadi orang-orang yang ahli, baik itu dirgantara, baik itu programmer, baik itu kesehatan, baik itu hukum, sosial, politik, dan semuanya. Kita diminta menjadi generasi penerus Islam, orang-orang tua yang menjadi contoh, selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat, yang diinginkan oleh, yang digambarkan oleh Sayyidina Ali. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, karena keilmuan-ilmuan kita bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Cakrawala dunia ini perlu kita kupas tuntas karena waktunya tidak bisa panjang lebar. Dalam majelis ini sebenarnya saya juga ingin membedah lagi tentang hubungan teknologi, keislaman dengan Asmaul Husna dan lain-lain. Intinya sebagai umat Islam, selalu belajar-belajar, kuasai teknologi, kuasai ilmu pengetahuan dengan sebanyak-banyaknya, sehingga Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua menjadikan dunia ini sebagai memanfaatkan dunia ini sebaik-baiknya, dan menjadikan diri kita sebagai pemimpin minimal untuk diri kita dan keluarga kita, syukur-syukur untuk bangsa dan negara yang kita cinta ini. Untuk menutup majelis ini seperti biasa, kita baca solawat dan kita tutup dengan bacaan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

siapakah periwayat hadis paling masyhur dari kalangan sahabat Nabi? Semua orang tahu, dialah Abu Hurairah Ad-Dausi. Namanya selalu paling banyak menghiasi kitab-kitab hadis sebagai periwayat mulia. Ia lahir di Daus, sebuah wilayah di zaman pada tahun 19 sebelum hijrah. Sahabat yang satu ini sahabat masuk Islam ketika Rasulullah bertolak menuju Khaybar untuk menaklukkan kota tersebut dan menyebarkan agama Islam. Abu Hurairah masuk Islam dengan sukacita dan penuh

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik, tapi di balik lirik singkatnya tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau disuruh langsung makan 4 sehat 5 sempurna lah seperti itu, jujur kan pasti berat banget gitu kan. Kira-kira apa sih langkah awal yang bisa dan mudah kita lakuin buat ngerubah kebiasaan yang kayak gini gitu kan? Apalagi kan kalau mahasiswa makannya kan juga kadang ya nggak tepat waktu, kita makan apa adanya seperti itu.
2: Oke, jadi kebetulan aku juga, aku sendiri kan mahasiswa ya kak ya. Emang kalau langsung untuk berubah gitu itu emang susah banget. Nah tapi emang bisa mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misal kita nyoba berusaha buat gak lewatin waktu makan gitu ya. Kalau misalnya lagi sibuk kita sempetin makan dulu, atau mungkin nyemil sedikit gitu. Terus mulai nambahin sayur atau buah, walaupun cuma dikit-dikit gitu ya. Misal lagi istirahat gitu ya, beli salad atau misalnya nanti makan siang ada sayurnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa minum air putihnya. Nanti misal kalau aku nih mahasiswa bawa botol air minum gitu, biar selama kelas juga masih bisa minum. Sama terakhir tuh bisa mulai ngurangin makanan instan kayak tadi, mie instan dan mungkin ciki-ciki gitu ya, itu boleh dikurang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan melalui APBD Perubahan 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan jumlah jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah menginstruksikan agar anggaran perubahan difokuskan untuk sektor infrastruktur jalan. Bahkan pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Jawa Tengah akan direvitalisasi dan diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan. Menurut Lutfi, persoalan jalan rusak harus menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Info Pro 2. PSIS Semarang resmi merekrut kembali Hari Nur Yulianto atau HNY untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kembalinya pemain yang telah lama menjadi ikon Mahesa Jenar itu diharapkan mampu menambah kekuatan sekaligus membangkitkan semangat tim dalam mengejar target promosi. Asisten manajer PSIS Semarang Mohreza Handika mengonfirmasi bahwa HNY akan kembali memperkuat Mahesa Jenar pada musim depan. Menurutnya perekrutan tersebut menjadi bukti keseriusan manajemen dalam membawa PSIS kembali bersaing di level tertinggi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, kita ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Jumat 5 Juni 2026. Gimana Jumat kamu hari ini? Lagi leleh-leleh, lagi leha-leha karena WFH. Aduh, senengnya ya. Tapi buat kamu yang tetap berangkat sekolah, berangkat kuliah, semangat aja ya. Semangat terus pokoknya di sepanjang hari Jumat ini. Jumat berkah ya kan, amin. Semoga rezekinya melimpah, kesehatannya pun juga melimpah, amin ya. Karena musimnya lagi kayak gini ya teman Pro 2. Aku juga suaranya lagi bindeng ya, jadi mohon maaf kalau agak terdengar kebindengan ini ya. Tapi semoga bakalan selalu sehat kalau nemenin kamu ya. Apalagi kita bakalan seneng-seneng pagi ini sampai jam 10 nanti pastinya di Spada. Banyak info-info seru yang bakal aku bagi buat kamu. Plus nanti kamu juga bisa gabung bareng aku di jam 7 pagi. Pokoknya kita harus semangat di hari Jumat berkah ini. Yang paling semangat aku doain berkahnya semakin melimpah. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hanya tuh seneng banget ya, karena apa? Karena ini untuk warga Jawa Tengah yang sempat hilang motornya. Nah, ini kemarin ya, momen haru di Polda Jawa Tengah karena korban yang sempat kehilangan motornya akhirnya bisa ketemu lagi sama motor kesayangannya. Aduh, nah kalau begini kan ikut seneng ya, walaupun pasti kemarin juga panik banget waktu kejadian pencurian motor ya. Jadi momen ini jadi bukti nyata juga ya terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus curanmor yang enggak hanya berujung pada penangkapan pelaku tapi juga pengembalian hak milik masyarakat. Salah satu korban ini asal Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ya. Ini Bu Legawati namanya ya. Wah, sesuai dengan namanya ya, lega ya. Sekarang sudah lega nih Bu Lega. Gimana dong? Sekarang udah lega ya Bu Legawati yang usia 44 tahun ini. Jadi Bu Lega ini kehilangan motor di awal Mei 2026. Nah, dengan wajah sumringah ya, kemarin di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sudah berhasil menemukan motornya kembali ya. Dan akhirnya sekarang sudah happy, happy ending, walaupun kemarin juga agak repot pastinya ya pas kehilangan motor ya. Kemudian juga ada masyarakat lain ya, petani asal Grobogan, Pak Mubasir, ini juga kehilangan motornya saat di area persawahan di bulan Maret 2026 lalu dan berhasil ditemukan dan dikembalikan setelah kasusnya terungkap ya. Dan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto ini menyampaikan kalau keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini gak cuma diukur dari tertangkapnya pelaku aja, tapi juga dari keberhasilan mengembalikan hak masyarakat yang sempat hilang ya. Jadi memang ini harapannya, kalau misalnya hilang ya pengennya kembali gitu kan, tapi semuanya butuh proses, jadi sabar-sabar aja. Tapi pengennya sih motor kita, kendaraan kita, apapun itu aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Dan semoga kamu gak ada kepikiran juga untuk punya niatan jahat. Kalau punya ya udah siap-siap aja, kamu bakal ketemu sama Pak Polisi ya. Tapi aku mau ucapin selamat ya untuk warga Pati, warga Grobogan ya, yang motornya sempat hilang sekarang akhirnya sudah kembali lagi ke pemiliknya masing-masing. Selamat.

0: Siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan, akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Iya, Tora jelas. Air bersih di bumi ya semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Yeay, kamu nanya kita jawab. Teman Pro 2, lagi ngapain kamu hari ini di hari-hari yang mungkin kamu lagi sibuk atau kamu lagi kekurangan motivasi?
0: Wah. Ya kan? Ada sepertinya yang di pojokan duduk termenung, menyangga kepala dengan tangan kiri, tangan kanannya meliuk-liuk.
1: Gini dong.
0: Karena saking bingungnya, saking penuhnya kepalanya, dia bingung harus apa aku ini.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kasian banget ya. Coba deh kita bantu teman Pro 2 yang satu ini. Siapa dia?
2: Ada Mikhail di Semarang Timur. Kak, aku punya masalah sama pacar soal fast respon. Aku orangnya tipenya tuh yang gak bisa pegang HP 24 jam karena harus fokus kerja dan kuliah. Tapi dia nuntut aku harus balas chat cepet sebagai bukti sayangnya. Kalau telat dikit, langsung dituduh berubah atau punya orang ketiga. Gimana ya cara edukasi pasangan kalau kualitas hubungan itu gak diukur dari kecepatan balas chatnya, tapi dari kualitas obrolan pas ketemu.
1: Oke.
0: Michael, siapa namanya?
1: Mikhail.
0: Mending pacar kamu suruh pacaran sama ChatGPT.
1: Yang selalu standby ya 24 jam. Tapi kadang tuh Tuhan memberikan tanda-tanda gak sih?
0: Tanda-tanda apa?
1: Kalau misalnya dia terlalu gini gitu ya bisa jadi itu tidak ada kecocokan antara kamu dan dirinya. Kalau dipaksain nanti kenapa-kenapa.
0: Benar. Kecuali kalau dari awal memang kalian kesepakatannya fast respon loh.
1: Iya.
0: Gitu. Dan dari awal kamu melakukan itu loh. Tiba-tiba kamu gak melakukan itu, boleh dia bertanya-tanya, dia boleh komplain. Tapi kalau dari awal memang kamu orangnya memang bukan orang yang fast respon banget, ya berarti dia harusnya ngerti dan harus ada solusinya dari awal.
1: Iya.
0: Jangan-jangan ini cuma alibi kamu aja karena kamu udah bosen atau ada yang lain nih. Kan bisa jadi.
1: Iya, nyari-nyari kesalahan ya.
0: Nyari-nyari kesalahan. Diusut dulu, ditarik ke belakang dulu. Kamu di awalnya gimana?
1: Sebenarnya orang yang dia tuh cepet banget bales chat, fast respon, itu yang pertama adalah gabut ya. Yang kedua adalah memang tugasnya dia. Alias pekerjaannya dia admin gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, mungkin antara dua ini atau mungkin pacar kamu itu yang kedua, yang pertama yang gabut. Jadi kasihlah dia banyak-banyak aktivitas, kesibukan, suruh dia ngapain kek, nyuci ompreng kek, ya kan?
0: Biar dia enggak minta di fast responin.
1: Iya. Karena kalau udah sibuk kan udah punya kegiatan masing-masing, apalagi semakin dewasa kita semakin sibuk loh.
0: Atau jangan-jangan memang kamu tuh enggak jujur sama pacar kamu tentang kesibukan kamu.
1: Iya.
0: Nah, taunya pacar kamu tuh kamu nyantai aja gitu seharian, padahal kamu CEO gitu kan. Kamu harus kasih pengertian, kamu jujur lah. Kamu tuh sehari-hari tuh aktivitasnya ini. Harusnya sih dia paham kalau dia ngerti kesibukan kamu. Itu kalau benar, tapi ya maksudnya jangan ngadi-ngadi. Kamu sebenarnya udah baca WhatsApp-nya, tapi kamu nanti aja. Lihat dari luar doang gitu kan.
1: Iya. Tapi aku tuh kemarin baca kan di threads itu ada yang bilang, sepakat gak sih kalau dia belum buka WhatsApp tapi dia update Instagram, berarti dia tuh termasuk salah satu orang yang kayak gampangin kita gitu kan. Ada pro dan kontra tuh, tapi ada jawaban yang menurutku pas banget. Karena balas WhatsApp itu kadang menyesuaikan mood juga kan. Jadi daripada nanti kita meledak-meledak pas lagi gak enak hatinya, pas balas WhatsAppnya jadi gak enak juga, mending kita cari kebahagiaan dulu dari Instagram mungkin. Dengan upload story dan lain-lain, nanti ketika balas WhatsApp itu udah dengan mode yang normal, lebih baik gitu.
0: Wah, aku gak setuju tuh. Kalau masuk gak balas WhatsApp tapi bikin update story. Story menyepelekan orang, berarti aku menyepelekan banyak orang dong. Enggak ada maksud gitu.
1: Iya, gitu ya. Coba pacar kamu itu disuruh berpositive thinking terus, ya kan? Jangan terus-terusan bernegatif thinking. Nanti pacar kamu gundul loh.
0: Apanya?
1: Rambutnya rontok. Overthinking kan.
0: Coba kalian berdua ikut ikut kajian bareng gitu. Om Mikhail tuh gak kajian ya?
1: Mikhail tuh enggak.
0: Apa berarti?
1: Mikhail ke gereja kan.
0: Berarti kamu ke gereja bareng lah. Berdoa.
1: Iya, berdoa. Atau mungkin bisa sering-sering menyempatkan waktu bersama. Kan lebih baik ini kan kualitas kan, daripada chat-chat doang tuh kadang beda nada, beda arti loh ya.
0: Mm-mm.
1: Kan
0: gitulah pokoknya, kamu coba komunikasikan baik-baik, ya, minta pengertiannya kalau memang mau dilanjut, dan kalau memang kalian panjang gitu cita-citanya ke depan akan hubungan kalian gitu ya. Jangan sampai hubungan itu malah bikin uring-uringan terus, bikin gak nyaman, ya ngapain dijalanin.
1: Betul, pokoknya semangat deh buat kamu ya Mikael ya. Semoga setelah mendengarkan ini pacar kamu gak banyak menuntut lagi, oke?
0: Dah Mikael.
1: Bye.
3: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI. Bro.

Sis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi energi listrik atau PLCL Semarang Raya senilai 3 triliun rupiah ini mendapat respons yang positif dari investor internasional nih teman Pro 2. Jadi ada 85 investor dari berbagai negara tercatat tertarik ya terhadap proyek strategis yang bakalan dibangun di kawasan TPA Jatibarang Semarang. Nah, tingginya minat investor ini juga jadi sinyal kuat meningkatnya kepercayaan terhadap kesiapan Kota Semarang dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern yang terintegrasi dengan energi bersih. Wow, keren banget nih nanti kalau udah jadi ya. Nah, di hari Kamis kemarin tanggal 4 Juni 2026 ya, ada 6 perusahaan yang langsung melakukan kunjungan ke lokasi proyek untuk meninjau kondisi lapangan dan potensi pengembangannya. Nah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini menyampaikan kalau pengelolaan sampah ini nggak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional aja, tapi perlu adanya inovasi nih. Jadi syukur-syukur bisa diubah ya kan menjadi sumber daya yang punya nilai ekonomi plus bisa mendukung keberlanjutan lingkungan. Jadi proyek PSEL Semarang Raya ini nggak cuma berorientasi pada penyelesaian persoalan sampah aja, tapi juga memperkuat posisi Semarang ya sebagai kota yang terbuka terhadap investasi hijau dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Ayo investor yang mau berinvestasi di Kota Semarang, boleh karena ini udah dilirik oleh 85 investor dunia. Semoga segera deal dan segera terrealisasi proyeknya ya, biar ini bisa mengembangkan energi lagi ya, jadi energi hijau yang awalnya dari sampah ini jadi energi dan pastinya ramah lingkungan ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 warga Kota Semarang yang selama ini lewat Jatibarang, aduh bau banget gitu, nah siap-siap aja nih karena udah ada investor yang melirik ya. Semoga proyek senilai 3 triliun ini lancar nanti kedepannya.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, ini waktunya kamu bisa pilih lagu favorit kamu. Karena pagi ini di jam 7 ini ya, jam 7.00 waktu Indonesia Barat, kamu bisa pilih lagu favorit kamu di Instagram Pro2 boleh, di aplikasi RRI Digital boleh, di WhatsApp juga boleh ya, 081-565-10-953. Dan 5 lagu buat kamu pagi ini udah aku siapin. Apa aja, yuk langsung aja kita pilih 5 lagunya buat kamu. Dimulai dari lagu pilihan pertama, ada Sandy Sondoro dengan Malam Biru.